0: 47 orang hutan harus direhabilitasi. Panama mengerahkan personil untuk menangani dampak gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi dengan menghadirkan undangan Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung di Albert Park. Kita simak laporan lengkap dari Bopi Sapulete berikut ini.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di negara Fiji. Sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang saat ini berada di negara Fiji mendapatkan undangan untuk menghadiri Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung hari ini 10 Oktober 2026 di Albert Park. Kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji Dupito Simamora dan staf, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia Kolonel Eko Pur Indrianto. Usai mengikuti upacara kemerdekaan ke-56 negara Fiji, Duta Besar RI untuk Fiji Dupito Simamora mengatakan momen ulang tahun ke-56 Fiji bertepatan dengan datangnya kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk misi diplomasi dan kemanusiaan adalah wujud nyata dari hubungan persahabatan dua negara antara Indonesia dan negara Fiji.
2: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik. Indonesia adalah negara bagian dari negara Pasifik, dan tentunya kunjungan dari kapal rumah sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991 sesuai dengan temanya ini adalah untuk menjembatani persahabatan, kerjasama antar negara, dan juga bagaimana kita juga melayani masyarakat Pasifik melalui misi kemanusiaan yang dibawa dan kesehatan oleh kapal rumah sakit ini. Tentu ini satu momen yang sangat menarik dan sangat patut disyukuri karena kunjungan kapal ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Fiji yang ke-56.
1: Sementara itu dalam upacara Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji, sejumlah prosesi upacara dilakukan, mulai dari pemeriksaan pasukan oleh Presiden Fiji, parade pasukan, hingga tembakan salto dan tembakan meriam. Duta Besar Indonesia untuk negara Fiji Dupito Simamora mengatakan usai acara dan Satgas dan Wadan Satgas sempat bertemu dan berbincang dengan Perdana Menteri serta Menteri Pertahanan Fiji. Dari negara Fiji, Bobi O. Sapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, kali ini paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Dan pusat rehabilitasi atau PRYB, Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Niaru Menteng di Kota Palangkaraya menjadi salah satu tempat akibat banyak orang utan yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kita akan simak informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Aga Jaya Bijaksana.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
2: Sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Bos Nyaru Menteng, Kota Palangkaraya mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap, kebakaran hutan dan lahan. Untuk menangani gangguan pernapasan tersebut, tim medis memberikan terapi nebulizer atau terapi uap kepada orang utan yang terdampak. Upaya ini dilakukan agar kondisi kesehatan satwa tetap terpantau di tengah pencemaran udara akibat karutlah. Ketua Pengurus Yayasan Bos Jamartin CT mengatakan puluhan orang utan tersebut telah mendapatkan penanganan medis. Meski kawasan rehabilitasi relatif aman, asap masih terbawa hingga ke area kandang. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang sedang menjalani rehabilitasi. Untuk mengurangi dampak asap, pengelola juga memasang sistem penyemprot air atau sprinkler di atas kandang.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer. Sehingga kita harapkan kondisi asap bisa tidak terlalu pengaruh. Dan kami berharap itu tidak berlangsung lama. Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orangutan dan kami coba atasi.
2: Sementara itu, saat ini habitat asli orangutan di Taman Nasional Sebangau terancam terbakar karena karuslah. Saat ini, tim gabungan sedang berjibaku memadamkan api yang sudah memasuki kawasan Taman Nasional Sebangau tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya, Heri Pauji, menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk memadamkan karuslah di wilayah Taman Nasional lantaran lokasi kebakaran sangat jauh dari jalan dan tidak ada akses masuk ke daerah tersebut. Serta jarak pandang akibat kabut asap mengakibatkan helikopter waterbombing tidak bisa terbang untuk melakukan pemadaman melalui udara.
3: Nah, ada beberapa titik mungkin yang sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, wilayah ini masuk Kota Palangkaraya kah atau Kabupaten Pulang Pisau atau bagaimana, Bang?
4: Ya, sebagian memang ada di wilayah Kota Palangkaraya kan, ya, di kilometer di wilayah Kelurahan Marang masuk ke dalam itu kan masuk wilayah kita. Perbatasan lah antara Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan. Sehingga kita melakukan upaya-upaya penanganan yang memang posisinya berada di wilayah Kota Palangkaraya untuk tim Satgas Kota ini.
2: Berdasarkan pemantauan sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan SIPONGI Kementerian Kehutanan, hingga saat ini terdeteksi sebanyak 122 titik panas di Kalimantan Tengah, meningkat dari 86 titik panas. Aga Jaya Jasana melaporkan.

0: itu, di wilayah lainnya yaitu di Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumut menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program Universal Health Coverage serta mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas. Kita akan menyimak informasi lengkap dari Nisfu Pitri berikut ini.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program UHC. Pemprov Sumut juga mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas tahun ini. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Heri Palona Ambarita, dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan.
2: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga silakan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Ngamel Nemini dengan pembiayaan yang namanya tadi itu adalah UHC, yang salah satu program prioritas daripada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
1: Selain menjamin pembiayaan, Pemprov Sumut memulai program lepas pasung di 3 daerah prioritas, yakni Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Melalui program ini, dokter spesialis dihadirkan ke rumah pasien. Pemerintah juga menyiapkan akomodasi untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa agar memperoleh perawatan inap sesuai kebutuhan medis. Upaya memperkuat layanan kesehatan jiwa juga mencakup penanganan pasien yang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NABJA. Wakil Direktur Pengembangan Pendidikan dan Promosi Bisnis Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan, Tengku Amri Patli mengatakan, jumlah pasien terdampak narkoba meningkat hampir 40%. Amri mengatakan rumah sakit saat ini memiliki sekitar 20 tempat tidur untuk layanan tersebut. Karena itu pihaknya berupaya mengaktifkan gedung rawat khusus NABJA yang memiliki kapasitas 50 tempat tidur.
3: Hari ini kami hanya punya beberapa tempat tidur ya, 20 tempat tidur sedikit sekali. Antriannya juga panjang, banyak juga rumah-rumah rehab swasta dan yang dikelola oleh BNN sendiri itu penuh serta antriannya juga panjang. Kami berusaha untuk mengaktifkan gedung rawat NABJA kami yang ada kapasitas 50 tempat tidur, mungkin akan membantu para klien kita nanti di Sumatera Utara yang bermasalah dengan NABJA.
1: Untuk memperkuat pelayanan di tingkat dasar, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga telah melatih dokter dan perawat kesehatan jiwa di sekitar 50% dari total 619 puskesmas di Sumatera Utara. Pemerintah juga mendorong seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD menyediakan sedikitnya 10% tempat tidur untuk layanan kesehatan jiwa. Dari Medan, Nisfu Pitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan surat edaran atau SE, yaitu untuk para provider internet. Menyusul rentetan kecelakaan yang disebabkan oleh kabel menjuntai di jalanan. Mulato Isan yang punya informasi lengkapnya.
1: Oh, sing pertama, sing paling cepat kita buat edaran untuk menghimbau gitu. Ini nopo edarannya sudah kita buat. Edaran yang paling utama.
2: Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau internet WiFi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang asal Dukuh Plosorejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo. Insiden ini memperpanjang daftar hitam kecelakaan akibat kabel semrawut di Sragen. Sepanjang tahun 2026 tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi maraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Dwianto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Dwianto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah Raperda, penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Saat ini, draft Raperda tersebut masih tertahan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
1: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya, selain mungkin monitoring lah. Ya ISO ini kan seperti itu Mas, kan gitu. ISO ini kan memberikan himbauan, memonitor gitu. Kemudian memanggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ISP ya kita panggil ke Pemda untuk adakan sosialisasi lebih detail lagi lah.
2: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen Fatur Rahman menilai Pemkab Sragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Fatur Rahman menegaskan bahwa Raperda sebenarnya sudah berada di tahap final dan tinggal menunggu selesainya harmonisasi di provinsi sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Namun sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
3: Nah ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh? Oh ayo didandani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider.
2: Menurut Fatur Rahman, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi penertiban massal, termasuk menyiagakan armada pendukung menggunakan tangga milik Dinas Perhubungan di Subsragen. Fatur Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. Ia berharap Pemkab Sragen berani mengambil sikap tegas memimpin penataan bersama seluruh ISP agar jaringan kabel yang menjuntai di berbagai ruas jalan Sragen segera dirapikan sebelum menelan lebih banyak korban lagi. Dari Surakarta, Mulut Isan melaporkan.

0: ayam broiler di sejumlah pasar tradisional Kota Solo kali ini kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kita simak laporan dari Fatima Setiawan berikut ini.
1: Bu, harga ayam saat ini 40
2: dari harga berapa?
1: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
2: Berlangsung selama
1: cuma 2 hari.
3: Harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram setelah sempat turun selama 2 hari. Kenaikan harga tersebut berdampak pada penurunan jumlah pembelian, terutama dari pelanggan restoran yang selama ini menjadi pelanggannya. Pedagang daging ayam broiler di Pasar Legi Solo, Sri Supriyati, menuturkan harga daging ayam yang sebelumnya berada di angka Rp38.000 per kilogram kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga hanya berlangsung singkat sebelum kembali mengalami kenaikan.
1: Bu, harga ayam saat ini 40
2: dari harga berapa?
1: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
2: Berlangsung selama
1: cuma 2 hari, Mbak. Turun 500. Terus habis itu naik 2,5 naik per kilo. Naik udah kemarin ya kira-kira 3 hari.
3: Menurut Sri, kenaikan harga ayam sudah berlangsung sekitar 3 hari. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pemasok, kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya ketersediaan ayam. Tingginya harga daging ayam membuat daya beli konsumen menurun. Sri mengaku pembelian dari pelanggan restoran berlangsung cukup signifikan. Jika sebelumnya sebuah restoran dapat membeli ayam senilai 2 juta dalam sehari, kini pembeliannya hanya berkisar Rp950.000. hingga Rp1 juta. Penurunan permintaan turut mempengaruhi jumlah ayam yang dijualnya setiap hari. Sri yang biasanya memotong 80 ekor ayam. Selain daging ayam broiler, harga telur ayam juga mengalami penurunan. Pedagang telur di Pasar Legi Solo, Sutini, mengaku harga telur ayam kini mencapai Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram.
4: Harga tiga sekarang turun 500, kemarin 23,5, kemarin 24, ini turun.
1: Hari ini?
4: Sekarang 23, berapa lagi?
1: Apa-apa?
4: Ya nggak tahu, banyak.
3: Dikatakan Sutini, untuk harga telur ayam bebek stabil di angka Rp2.400 per butir, sedangkan telur ayam kampung turun Rp2.300 dari semula Rp2.500 per butir, dan harga telur puyuh Rp37.000 per kilogram. Harga turun, penjualan telur terbilang cukup baik. Per hari mampu

0: mempunyai peran penting dalam mendampingi anak memasuki usia remaja melalui Kemangi, dan diharapkan orang tua dan anak usia remaja bisa memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga. Munisa Febrianti melaporkan selengkapnya.
1: Program Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif, dan Mandiri atau Kemangi kembali digelar di RW 9 Kapasan, Surabaya. Memasuki pertemuan keempat dari 7 pertemuan yang direncanakan, kegiatan kali ini membahas kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW 9 Kapasan Heni Pujimastuti mengatakan, program Kemangi diharapkan dapat membantu orang tua memahami cara mendampingi anak yang mulai beranjak remaja. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman saat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
2: Dengan adanya kegiatan Kemangi ini, kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang baik. Walaupun anaknya tadi bergaul dengan orang yang kurang baik, kita bisa menasihati dengan dipeluk, disayang, begitu. Dengan kata-kata yang baik, insya Allah itu menyentuh.
1: Melalui kegiatan ini, remaja juga diajak memahami bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga mental dan tanggung jawab. Salah satu peserta, Nadia Nur Amin, yang saat ini duduk di kelas 3 SMK, mengatakan pendidikan dan pekerjaan menjadi hal penting yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan menikah.
3: Menurut saya, pendidikan dan pekerjaan itu penting banget karena kita masih punya masa depan yang perlu disiapkan. Jadi ingin fokus menyelesaikan sekolah dulu, setelah itu mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Kalau masa depan sudah lebih tertata, kita juga bisa lebih siap untuk mengambil keputusan besar seperti menikah.
1: Melalui 7 pertemuan yang direncanakan, program Kemangi diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun komunikasi yang sehat antara orang tua dan juga anak. Munisa Febrianti.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih akan terus hadir sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi-informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, media sosial terverifikasi kami @rriprograma3, dan juga Anda bisa melalui WhatsApp call ataupun juga melalui channel kami di rri.com. Dan informasi ini menutup warta berita, namun kami pastikan saya Risti Rustarto terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Ki, dari mana kan ini?
2: Dari antar pak, tapi cewek kerja.
1: Oh, kita singgah di sini.
2: Tapi pas kita tinggal dari malam.
1: Oh, itu. Itu orang sana di meja. Kok nggak nak? Kok nggak kerja, Dang?
2: Ini, kita dari izin ke rumah sakit. Mau bapak periksa kesehatan.
1: Bapak periksa? Sakit apa nggak ini?
2: Nggak sakit sih, cuma ada biasa baca kesehatan rutin.
1: Oh, kira-kira ada sakit.
2: Nggak, eh. Iya kok, Teh. Waktu ada kawin, udah habis modal berapa?
1: Tuan, kepo udah tanya-tanya modal kawin, kenapa semua kawin anak ini, Ki?
2: Ya, enggak sih, masih lama. Bar, maksudnya kan, semua bahasa dia dari sekarang tuh, biaya tuh mau pakai supaya bagus tuh.
1: Oh, begitu. Dan Mar, nggak mau tuh pernikahan yang bagaimana, so? Itu biaya kok pernikahan itu tergantung dan DP pengantin. Apa dong pe mau, bagaimana DP pasar, DP acara.
2: Iya, kan. Biasa biasa tuh, so.
1: Tunggu. Mar, ngana rencana mau kawin kapan, so?
2: Masih lama. Lama kok, 3-4 tahun ke depan, stop. Oh, jadi sekarang mau batabung dulu maksudnya begitu.
1: Masih lama dan gue mau bak investasi jangka pendek dulu dan ki. Investasi itu boleh berlangsung hanya dalam hitungan bulan sampai 2 atau 3 tahun begitu.
2: Iya.
1: Deng juga DP risiko rendah. Apalagi for pemula begitu dan yang baru mau investasi. Nah, itu investasi jangka panjang juga itu mau kasih berbagai kelebihan Pak DP pengguna dan begitu. Misalnya dorang mau kasih peluang for pemula untuk berinvestasi, mau tingkatkan bagaimana tuh pemasukan atau tudung dia bilang dan cash flow begitu. Nah itu dalam rentan waktu yang singkat. Pong begini, dorang mau tambal itu modal usaha dalam waktu yang cukup cepat. Jenis-jenis dan ada surat utang jangka pendek, deposito bank, ada saham dividen, dan ada reksadana pasar uang lagi. Begitu.
2: Oke, kalau begitu. Itu udah ya? Apa mother sobat telepon
1: ini? Dan yo, bye-bye jalan ya. Yo.
2: Bye.
3: Pro 1 Kanal

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak.
2: Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
2: Betul, tapi harga gabahnya.
3: Kalau dulu, setiap panen raya itu hasilnya mah melimpah, tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
3: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
4: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
5: Kamu tahu nggak sih, UMKM itu ternyata punya peran besar banget loh buat ekonomi kita.
6: UMKM? Itu kan cuma usaha kecil-kecilan.
5: Iya, benar. Tapi jangan salah, UMKM itu udah ada sekitar 8,71 juta unit usaha loh di Indonesia. Dan mereka sudah ikut menyumbang hampir 61% PDB, Produk Domestik Bruto, untuk negara kita.
6: Wah, banyak juga ya. Berarti UMKM itu udah bantu ekonomi kita dong?
5: Yap, betul banget. Selain itu, UMKM juga nyerap hampir 97% tenaga kerja loh. Jadi dengan dukung UMKM, kita juga bantu banyak orang dapat kerja.
6: Wah, berarti harus lebih sering beli produk UMKM nih.
5: Iya, makanya yuk mulai dari sekarang sering-sering beli produk dari UMKM. Dari makanan, kerajinan, sampai fashion, semua ada. Dengan beli produk lokal, otomatis kita juga dukung dan bantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
6: Setuju, beli produk UMKM bantu perekonomian negeri.
4: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi

Selamat pagi kembali pendengar ya. Spesial kami menyapa untuk lanjutan Manado pagi ini. Ya, spesial untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada. Sambil persiapan untuk beribadah di pagi ini ya, saya temani dengan serangkaian lagu-lagu rohani ya, kidung pujian rohani. Sembari menantikan untuk kami siarkan secara langsung ibadah Minggu pagi ini ya, dari Gereja Gemim Sion Teling Manado ya. Demikian tadi ada Gloria Trio dengan pujiannya Tuhan Pasti Sanggup ya. Kita akan jelang dengan satu kidung pujian lagi ya, dari Harlin Pirena, Kumasuk Ruang Maha Kudus.

0: Baik pendengar umat Kristiani di manapun Anda berada, ya kita tinggalkan Herdin Pirena dengan pujiannya Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Selanjutnya kami segera siarkan secara langsung ya ibadah Minggu pagi dari Gereja Sionteling Manado. Anda yang tidak sempat beribadah di rumah bisa ya beribadah bersama kami ya dari rumah. Ya, Anda ikuti melalui kanal YouTube RRI Manado.
1: Sionteling Centrum juga para pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia, di mana saja yang dapat mendengarkan siaran di ibadah saat ini, kami menyampaikan selamat mengikuti ibadah. Dan ibadah saat ini akan dilayani oleh yang terkasih, Ibu Pendeta Esther Caroline Egerton STH. Dengan kasih saya mengundang jemaat untuk berdiri. Dari Mazmur 134 berkata, "Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya halik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani dia." Kita memuliakan Tuhan dengan menyanyi bersama Kidung Jemaat Gembol 10.

0: duduk kembali dan kita ikuti Warta Jemaat hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Ada beberapa warta yang akan saya bacakan, dan untuk informasi keuangan bisa jemaat baca langsung di layar LED. Yang pertama dari Komisi Pelayanan Anak Ibadah Anak Sekolah Minggu hari Minggu tanggal 18 Oktober 2026 dilaksanakan di gedung gereja mulai jam 7 pagi. Komisi Pelayanan Remaja Ibadah Remaja Aras Jemaat akan dilaksanakan hari Kamis 15 Oktober jam 7 malam di gedung gereja. Dari Komisi Pelayanan Pemuda, latihan paduan suara pemuda dilaksanakan setiap hari Selasa dan Jumat dimulai pukul 19.30 atau 7:30 malam di gedung gereja. Jadwal penataan halaman gereja untuk bulan Oktober 2026 yaitu kolom 19 dan kolom 20. Informasi lainnya dan yang sangat penting, dikhususkan kepada semua pelayan khusus dan panitia pemilihan dari kolom 1 sampai kolom 24 untuk hadir dalam sidang majelis jemaat yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Oktober dimulai jam 6 sore bertempat di gedung gereja. Tidak ada perwakilan dan harus hadir untuk semua pelayan khusus dan panitia pemilihan. Selanjutnya, ibadah pemilihan pelayan khusus di kolom yang akan dilaksanakan hari Jumat tanggal 16 Oktober di kolom masing-masing itu diatur oleh pelayan khusus kolom dan panitia di kolom masing-masing, dan serentak sesinode gemim dimulai jam 15.00 atau jam 3 sore. Sangat diharapkan kehadiran seluruh sidi jemaat dalam pemilihan pelayan khusus hari Jumat nanti. Dan pemilihan ketua-ketua BIPRA yaitu jam hari Minggu tanggal 18 Oktober dimulai sama serentak sesinode gemim jam 15.30 atau jam 3 sore. Semua perutusan dari kolom itu wajib hadir untuk mengikuti ibadah dan pemilihan BIPRA Aras Jemaat. Dan untuk hari Minggu tanggal 18 Oktober, ibadah hanya dilaksanakan dua kali, jam 5.30 subuh dan jam 9 pagi. Sekali lagi diingatkan untuk ibadah hari Minggu 18 Oktober hanya dua kali, jam 5.30 subuh dan jam 9 pagi. Itu beberapa warta yang dapat disampaikan, dan rekap pengeluaran kas untuk pembangunan pekerjaan pastori dari total pengeluaran Rp367.972.500 dan juga sumbangan dari PT Pegadaian Rp18 juta. Jadi totalnya Rp426.794.500. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat dan torang semua yang beribadah saat ini, menyampaikan selamat melayani dan terima kasih kepada Kadim di ibadah saat ini yang terkasih, Ibu Pendeta Esther Caroline Egerton STH. Tuhan memberkati Ibu Pendeta dalam tugas pelayanan bersama dengan keluarga. Juga pendamping Kadim 1 dan 2, pelayan khusus dari kolom 16, Penatua Dr. Daisy Pangemanan dan Diaken Bapak Stephen Pangemanan. Penerima tamu, pelayan khusus kolom 6, Penatua Jimmy Pangindaan dan Diaken Robby Tengor, dan yang sudah mendoakan Kadim yaitu Penatua Remaja, Penatua Steny Elias. Selamat melayani dan terima kasih kepada pemain keyboard, Kantoria, operator LED dan tim multimedia, serta puji-pujian sebentar jemaat kolom 16, jemaat kolom 2 dan jemaat kolom 6. Selamat melayani dan seluruh pendengar Radio Republik Indonesia selamat kita mengikuti ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: Saudara-saudara diundang kita semua berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita.
2: Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan panggungnya.
1: Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu.
2: Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya.
1: Terima kasih Tuhan Yesus, penyertaan-Mu dalam kehidupan umat percaya sungguh sempurna. Dikala kami mengisi hari-hari pemberian Tuhan, kami merasakan kasih dan setia-Mu. Maka saat ini kami berada di rumah-Mu yang kudus sebagai wujud tanggung jawab iman. Karena kami menikmati keselamatan di dalam Kristus, maka kami datang kepada-Mu. Kami beribadah, menyembah, memuliakan Engkau. Kiranya Bapa Sorgawi, persekutuan ibadah di sesi kedua ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan Engkau juga yang akan menuntun, menyertai kami, sehingga ibadah ini berjalan dengan baik. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

0: Silakan duduk.
1: Jemaat yang diberkati Tuhan, pengakuan dosa. Dosaku kuberitahukan kepada Allah dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan.
2: Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan kau mengampuni kesalahan karena dosaku.
1: Marilah kita mengaku dosa kita. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Juru Selamat kami, di hari ini, di hari Minggu yang kudus, kami umat-Mu datang beribadah kepada-Mu di rumah gereja. Di tempat ini Tuhan, kami membawa seluruh kehidupan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Namun sebagai umat-Mu Tuhan, kami sungguh sangat menyadari siapakah kami ini di hadapan-Mu Tuhan. Dalam peran kami sebagai seorang suami, sebagai istri, orang tua, anak-anak, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, sebagai pekerja, apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, tugas kerja pelayanan kami, kami begitu kecil di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan seringkali kami melakukan hal yang tidak berkenan di mata-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami datang kepada-Mu ya Bapa saat ini, membawa segenap pengakuan dosa kami di hadapan-Mu. Karena Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan berpaling kepada-Mu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepada-Mu. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.

Saudara-saudara, dengarkanlah janji anugerah Allah sebagaimana Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.

0: diundang kita semua berdiri. Marilah secara berbalas-balasan kita ungkapkan puji-pujian. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita.
1: Dan pujilah namanya yang tinggi luhur.
0: Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik.
1: Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
0: Marilah kita membaca berbalasan Mazmur 135 ayat 1-4 dan 19-21. Haleluya, pujilah nama Tuhan.
1: Pujilah hai hamba-hamba Tuhan.
0: Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan.
1: Di pelataran rumah Allah kita.
0: Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik.
1: Bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah.
0: Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya.
1: Israel menjadi milik kesayangannya.
0: Hai kaum Israel, pujilah Tuhan.
1: Hai kaum Harun, pujilah Tuhan.
0: Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan.
1: Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya.

0: silakan. Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang selalu ada bagi kami. Kepadamu kami bersyukur, berterima kasih. Kami tinggalkan kesibukan kami masing-masing, karena kami datang beribadah di rumahmu yang kudus. Kami percaya persekutuan seperti ini merupakan kewajiban kami sebagai umat tebusanmu. Maka di saat kami duduk bersama memuji memuliakan Tuhan, kami pun rindu memahami kebenaran firmanmu. Karena kami yakin firmanmu pelita, firmanmu pedoman dalam kehidupan kami. Curahkan Roh Kudus untuk kami semua Tuhan. Baik hambamu yang akan memberitakan firmanmu, bahkan kami semua yang mendengarkan firmanmu, biar kami mengerti apa kehendak Tuhan, sehingga dalam mengisi hidup ini kami berbuat bertindak sesuai firmanmu. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa, amin.
1: Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan, Perjanjian Lama, Kitab 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. 1 Samuel pasal 16 ayat 1 hingga ayat ke-13. Saya bacakan untuk kita semua. Dengan judul Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki, dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk, dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci.

0: tidak akan mengaku iman kita. Tuhan, tambahkanlah iman kami.
1: Dan kebenaran-Mu akan memerdekakan kami.
0: Aku percaya
1: kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
0: Silakan duduk.
2: Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau selalu melihat kehidupan kami. Segala sesuatu yang kami pikirkan, ucapkan, dan lakukan, semuanya terbuka di mata Tuhan. Kami tunduk di hadapan-Mu, kami angkat pujian syukur, terima kasih, karena kami percaya sesungguhnya kami masih menikmati nafas hidup sampai saat ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tiliklah kami semua yang menyatu di rumah-Mu yang kudus ini. Baik kami sebagai pelayan khusus, kami sebagai jemaat, kami satu di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberi waktu bagi kami. Maka di saat kami duduk bersama memuji Tuhan, kami pun sehati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sampai saat ini terus-menerus melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan. Secara khusus kami yang ada di ibadah sesi kedua ini, baik badan pekerja, pelayan khusus yang tentunya diutus Tuhan untuk melaksanakan tugas kerja kehambaan, maka kami mohon Bapa, Engkau akan terus memberkati hamba-hamba-Mu, melihat kehidupan pribadi-pribadi kami, sehingga sampai kapanpun tugas tanggung jawab kehambaan yang dipercayakan kepada kami semua, kami lakukan dengan sukacita iman, memberkati para mereka-mereka yang selalu memberi diri dalam tugas tanggung jawab di tengah-tengah persekutuan Gereja Masehi Injili di Minahasa. Karena itu kami sehati berdoa untuk Badan Pekerja Majelis Sinode, Badan Pekerja Majelis Wilayah, dan Badan Pekerja Majelis Jemaat. Tuhan, Engkau memakai hamba-hamba-Mu melaksanakan tugas tanggung jawab baik di tingkat sinode, tingkat wilayah. Maka biarlah kuasa kasih Tuhan melingkupi hamba-hamba-Mu sehingga mereka yang kerja, yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan bukan menonjolkan pribadi-pribadi, tetapi mereka mau sungguh-sungguh membuktikan bahwa mereka dipakai Tuhan untuk melaksanakan tugas tanggung jawab sebagaimana yang dipercayakan Tuhan. Sehingga betul-betul persekutuan Gereja Masehi Injili di Minahasa terus bertumbuh di dalam Tuhan, membangun persekutuan untuk menyaksikan kebaikan-kebaikan dan kemurahan-kemurahan Tuhan bagi kami umat-Mu. Tuhan, Engkau juga memberkati badan pekerja wilayah, baik yang ada di wilayah Manado, Teling, Tingkulu secara khusus. Biarlah mereka dipakai Tuhan untuk melakukan apa yang harus mereka kerjakan. Demikian untuk badan pekerja majelis jemaat secara khusus yang ada di Gemim, Sion, Teling, Sentrum. Tuhan memberkati dari ketua sampai anggota. Biarlah kerjasama saling topang menopang tercipta, sehingga program-program yang ada boleh berjalan dengan baik. Dan tentunya semua itu terjadi berjalan dengan baik jika mendapatkan topangan dari semua jemaat. Karena itu kami terus bermohon di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah para diaken, Penatua dari kolom 1 sampai kolom 24 bersama-sama dengan penatua Bipra yang ada. Mereka diurapi Tuhan sebagai pelayan khusus. Manusia ada keterbatasan, tantangan, rintangan dihadapi sebagai pelayan-pelayan. Tapi kami percaya Tuhan, jika Engkau bersama hamba-hambamu, apapun tantangan mereka mampu hadapi, dan hamba-hambamu akan terus melayani dan melayani untuk kemuliaan Tuhan dengan memiliki hati seorang hamba. Terima kasih Bapa. Kau juga melihat para pendeta yang ditempatkan oleh badan pekerja majelis sinode melayani di jemaat ini. Tuhan, Engkau tahu sebagai pendeta, sebagai hamba, tapi kami sebagai manusia, dikala kami melaksanakan tugas kerja yang dipercayakan Tuhan, kami yakin pertolongan dan perlindungan Tuhan akan terus melingkupi hamba-hambamu, sehingga bersama dengan keluarga masing-masing ada sukacita, ada kedamaian. Walaupun ada persoalan, ada tantangan, rintangan dihadapi, tapi kami yakin Tuhan tidak akan membiarkan hamba-hambamu secara khusus sebagai pendeta yang melayani di jemaat ini. Biarlah juga pendeta-pendeta memiliki kerendahan hati dalam melayani umat dan terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau berkati komisi-komisi kerja, panitia-panitia yang ada, termasuk panitia pemilihan pelayan khusus yang tidak lama lagi akan melaksanakan tugas tanggung jawab yang besar. Tuhan, tuntun mereka, karuniakan hikmat kebijaksanaan, sehingga apapun yang dipercayakan kepada mereka sesuai janji yang mereka sampaikan di hadapan Tuhan, setia untuk terus melakukan tanggung jawab mereka. Tuhan, terima kasih. Engkau mau melihat juga penasehat badan pekerja majelis jemaat KPPJ, pengurus kelompok pelayanan lansia, mereka setia dan taat pada panggilan-Mu. Diberkatilah mereka semua agar apa yang mereka kerjakan betul-betul itu untuk kemuliaan Tuhan. Demikian kami berdoa untuk UPK Bipra, bahkan semua yang memberi diri dalam pelayanan, Panji Yosua, pegawai kostor, operator LCD, pemain keyboard, pro kantor. Tuhan, urapi mereka sehingga semua yang mereka kerjakan itu benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kami yakin di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian Bapa, kami percaya Engkau melihat saudara-saudara kami yang boleh menikmati anugerah Tuhan di hari Minggu yang kudus ini. Mereka boleh merayakan ulang tahun. Bapak Jiplat Edi Rarung boleh menikmati usia 69 tahun, keluarga Rarung Oping, kolom 3. Ibu Helmi Mari Kewo, 58 tahun, keluarga Longkutoy, Kewo, kolom 4. Penatua Weni Mandagi, 49 tahun, keluarga Mandagi, Kapu Bau, kolom 8. Bapak Octavianus Masoa, 59 tahun, keluarga Masoa Walewangko, kolom 20. Mereka bersyukur karena ketambahan usia setahun. Tuhan, biarlah di usia yang baru mereka bersyukur dan mereka memahami hidup ini anugerah Tuhan. Di saat mereka bersyukur, mereka juga mau memberi persembahan syukur sebagai tanda terima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Demikian juga keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun perkawinan. Keluarga Mandagi Kapubau, 29 tahun, kolom 8. Keluarga Raintung Wehanto, 25 tahun, kolom 19. Diberkatilah mereka sebagai keluarga. Mereka tetap mengingat janji suci yang diikrarkan di hadapan Tuhan di saat mereka diberkati, dan dalam perjalanan rumah tangga mereka ada sukacita, ada kedamaian, dan mereka pun terajak bersyukur, bahkan terus mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya syukur mereka pasti juga akan mereka sampaikan ke hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami bergumul dengan saudara-saudara kami yang sementara bergumul. Mereka yang dirawat di rumah-rumah mereka. Bahkan mereka yang dirawat di rumah-rumah sakit. Nyatakan kasih sayang-Mu Tuhan. Nyatakan kepedulian-Mu. Biarlah mereka yang betul-betul membutuhkan mujizat Tuhan. Ada dua pelayan khusus yang sementara dirawat di rumah sakit. Nyatakan kasih-Mu, pulihkan mereka sesuai waktu-Mu Tuhan. Sehingga mereka semua yang dirawat di rumah sakit akan kuat. Dan mereka mengakui Yesus tabib di atas segala tabib. Baik yang ada di rumah yang dalam proses pemulihan. Tuhan juga nyatakan kemurahan Tuhan. Hanya pada-Mu Bapa kami pasrahkan perawatan pengobatan mereka. Karena kami yakin semua yang mereka rindukan pasti diketahui oleh Tuhan. Janda duda anak yatim piatu. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan kehidupan mereka kami pasrahkan di tangan Tuhan. Tuhan melihat mereka. Tuhan menjawab segala sesuatu.

0: yang baik. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati RRI yang ada, yang saat ini juga menyiarkan langsung ibadah kami di sini. Biar semua yang melaksanakan tugas tanggung jawab di RRI, Tuhan tolong, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dan mereka juga boleh jadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, seluruh hidup kami, bahkan doa pribadi-pribadi kami, kami sampaikan kepada-Mu, dan Tuhan dengar keluh kesah kami. Tuhan menjawab sesuai waktu Tuhan. Hanya pada-Mu kami memohon. Terpuji Engkau Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, karena kuasa kasih-Mu kekal selama-lamanya. Amin.
1: Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita ikuti puji-pujian secara berturut. Yang pertama diundang dengan kasih, puji-pujian dari jemaat kolom 16. Silakan.

Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan siapa saja yang bisa dijangkau oleh siaran RRI Manado yang saat ini menyiarkan langsung ibadah kita di sini. Tentunya kita sebagai warga Gereja Masehi Injili di Minahasa, kita patut berbangga bersyukur kepada Tuhan karena kita terus merasakan penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan gereja kita. Dan tinggal beberapa hari lagi, kita diperhadapkan dengan acara besar yang kita nanti-nantikan. Karena apa yang akan dilaksanakan di tanggal 16 Oktober dan tanggal 18 Oktober, tentunya itu membuktikan bagaimana perjalanan GEMIM di 5 tahun yang akan datang. Karenanya di minggu ini kita sama-sama dihentar memahami kebenaran firman Tuhan yang akan terus memotivasi kita sebagai anggota jemaat teristimewa, sebagai anggota-anggota CD jemaat yang akan melaksanakan panggilan pelayanan kita lewat pemilihan pelayan khusus. Bacaan kita di minggu ini lewat 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13 dan perenungan kita di bawah tema manusia melihat apa yang di depan mata tetapi Tuhan melihat hati. Saudara-saudara, tentu dari tema ini sebenarnya kita bisa memahami apa yang harus ada dalam kehidupan kita dan bagaimana kita mau berbuat dan bertindak dalam melaksanakan kerja yang dipercayakan Tuhan bagi kita umat yang percaya. Saudara-saudara, kitab 1 Samuel menceritakan masa peralihan besar dalam sejarah Israel, di mana terjadi situasi atau akan ada peralihan dari zaman para hakim kepada kerajaan. Dan Samuel tampil sebagai nabi, di mana Saul yang kita tahu bersama adalah raja yang pertama, kemudian digantikan Daud. Dan mengapa dia harus digantikan? Karena tidak lagi membuktikan ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan. Perjalanan kehidupan Saul sebagai seorang raja, sejarah membuktikan bahwa pada mulanya dia begitu baik, melakukan pekerjaannya dengan baik. Tetapi lama-kelamaan terjadi perubahan sehingga dia tidak lagi layak di hadapan Tuhan. Penampilan Saul yang sungguh mengesankan, bahkan dia disebut sebagai orang yang lebih tinggi daripada orang-orang lain yang ada di Israel. Namun kita melihat di sini bahwa masalah Saul bukan pada wajah atau perawakannya, melainkan pada ketidaktaatannya terhadap firman Tuhan. Mengapa seperti itu? Ternyata ia lebih takut kepada pendapat rakyat. Dia lebih mendengarkan pendapat rakyat daripada sungguh-sungguh menaati kehendak Tuhan. Sebab itu, dalam 1 Samuel 16 ayat 1, Tuhan berkata kepada Samuel,
Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Kalimat ini, ia kutolak sebagai raja Israel, terdengar begitu keras. Namun maksudnya jelas bahwa jabatan raja Israel tentunya tidak dapat dipisahkan dari ketaatan dan kesetiaan untuk melakukan kehendak Tuhan. Sebab di saat manusia tidak lagi taat pada kehendak Tuhan, sebenarnya disitulah kejatuhan kita manusia. Saul masih berada di istana, bahkan masih memakai mahkota, tetapi secara rohani ia telah kehilangan perkenanan Tuhan. Dan ini merupakan atau menjadi peringatan bagi gereja. Kedudukan dalam pelayanan tidak otomatis berarti kehidupan seseorang berkenan kepada Allah jika dia tidak mencari Tuhan. Sebab apa? Yang dicari Tuhan bukan sekedar orang yang memiliki jabatan, orang yang betul-betul kelihatan bagus perawakannya, tetapi terungkap di sini bahwa yang dipilih Tuhan, yang mau dipakai Tuhan adalah orang yang betul-betul taat, setia pada kehendak-Nya. Karena itu Tuhan tidak melihat apa yang dipandang secara mata, apa yang ada di depan mata, tetapi yang dilihat Tuhan itulah hati. Karena itu Tuhan menyuruh Samuel mengisi tanduknya dengan minyak dan pergi ke Bethlehem. Sebab di antara anak-anak yang Isai yang ada di sana, Tuhan sudah menentukan ada yang akan menjadi raja. Tapi jika kita lihat dari kesaksian bacaan kita tadi, di saat Samuel disuruh pergi, dia seakan-akan ada perasaan takut. Karena itu dia berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Ini sifat Samuel, sifat kemanusiaan. Di saat diperintahkan Tuhan, ada perasaan takut. Karena memang yang berkuasa masih Saul, walaupun dia telah ditolak oleh Tuhan. Walaupun, tapi yang istimewa kita lihat di sini bahwa walaupun ada perasaan takut dari Samuel, tetapi dia terus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Hal ini membuktikan bahwa dia tetap taat. Dia melakukan kehendak Tuhan. Dan di sini pun kita dihentar untuk merenungkan. Ternyata untuk melakukan perintah Tuhan tidak selalu mudah. Untuk melakukan kehendak Tuhan ada resiko-resiko yang akan kita alami. Bahkan juga bisa ada penolakan. Itu harus diakui. Namun Samuel belajar bahwa ketaatan kepada Tuhan haruslah lebih besar daripada ketakutan terhadap manusia. Setelah tiba di rumah Isai, jelas diceritakan di situ, Samuel pertama melihat anak Isai, yakni Eliab, yang memiliki penampilan yang luar biasa. Sehingga Samuel meyakini bahwa
Ini menurut pemikiran Samuel, inilah yang tentunya akan menjadi raja yang berdiri di hadapan dia. Pasti dia akan diurapinya. Sebab apa? Samuel ternyata berpikir menurut pemikiran manusia. Dia melihat perawakan yang begitu baik. Tetapi apa yang terjadi? Di saat Samuel berpikir seperti itu, Tuhan berkata, "Janganlah pandang parasnya, perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya." Saudara-saudara, firman Tuhan memberikan penjelasan kepada kita bahwa prinsip yang harus orang paham benar, bahwa ternyata apa yang akan terjadi bukan yang dilihat manusia, tetapi yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi sekali lagi Tuhan melihat hati. Kata hati dalam pemahaman Ibrani sebenarnya tidak hanya menunjuk pada perasaan, sebab hati adalah pusat pikiran, kehendak, motivasi, karakter, dan arah hidup seseorang. Artinya Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita tampilkan di depan orang, sebab Tuhan mengetahui apakah pelayanan kita lahir dari kasih yang tulus kepadanya atau dari keinginan mencari kedudukan. Ini harus kita pahami bersama. Sesudah Eliab muncul, muncul lagi Abinadab. Tetapi di saat dia muncul, dia tampil, Tuhan berkata, yang ini pun tidak dipilih Tuhan. Dan secara berturut-turut, anak Isai ditampilkan di hadapan Samuel. Setujuh. Sehingga jelas sekali dalam bacaan kita tadi, dari tujuh yang muncul, yang tampil, nyanda ada yang Tuhan bilang urapi saja. Sehingga Samuel bertanya, inikah semua anak-anakmu? Tapi apa dijawab Isai? Oh, masih ada satu yang paling bungsu, tapi dia ada di ladang. Karena apa? Pekerjaannya menggembalakan kambing domba. Ia sedang melaksanakan pekerjaannya. Dan ternyata dapat dikatakan tidak masuk dalam daftar calon. Yaitu karena cuma tujuh yang ditampilkan. Karena juga dia masih muda, terlalu kecil, dianggap belum penting. Saudara-saudara, sekali lagi lewat firman ini mau menghantar saya dan saudara-saudara bahwa penilaian Tuhan sangat jauh berbeda dengan penilaian manusia. Ketika Daud datang, Tuhan berkata kepada Samuel, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel kemudian mengambil tanduk berisi minyak dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Dan sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Sungguh luar biasa. Kali lagi, apa yang dipikirkan Tuhan berbeda dengan apa yang dipikirkan manusia. Kita pun melihat di sini bahwa pemilihan Tuhan tidak berhenti pada pengangkatan. Jadi bukan cuma sampai oso diurapi Daud jadi raja.
bukan hanya sampai di situ, tetapi Tuhan juga memperlengkapi Daud. Dia pilih, dia urapi, dan roh Tuhan berkuasa atas dirinya. Dan inilah juga tentu akan berlaku dalam kehidupan kita sebagai warga Gemim. Dikala kita akan melaksanakan pemilihan pelayan khusus, biarlah kita mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan. Pelayanan yang benar bukan hanya soal mendapat jabatan, tetapi soal hidup yang dipimpin dan dikuasai oleh roh Tuhan. Jadi kita harus melihat juga bahwa benar-benar mereka-mereka yang orang memilih ini bukan cuma penampilan menurut ukuran manusia, tetapi orang mau belajar dari apa yang difirmankan Tuhan. Karena itu ketuk sebelum orang mau datang ke tempat pemilihan, bahkan dari saat ini orang berdoa, orang bergumul, orang mohon petunjuk Tuhan supaya dalam pelaksanaan pemilihan itu betul-betul mereka-mereka yang dipanggil, dipilih Tuhan, yang dikuasai oleh roh Tuhan dan betul-betul mau memberi diri dalam pelayanan. Sebab dalam realita hidup ada orang suka jabatan di bidang gerejawi. Di saat sudah terpilih, ya yang penting job backing, kalau boleh backing. Tidak ada usaha yang membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh menerima panggilan itu. Maka saat ini firman ini sangat relevan bagi kita sebagai gereja. Sebab bagaimana saya katakan tadi, kita akan memilih pelayan Tuhan. Maka di saat kita mau melaksanakan tugas tanggung jawab kita sebagai sini jemaat, kita diingatkan, berhati-hatilah supaya tidak lagi jangan torang jadi sama dengan Samuel, cuma lihat dia pe penampilan, cuma lihat dia pe gagah. Tetapi terang minta kepada Tuhan apa yang dikehendaki Tuhan. Supaya betul-betul tidak terdengar seperti yang dikatakan Tuhan kepada Samuel. Jangan terang berpikir, oh ini dia terkenal, ini dia punya ini dan itu, punya macam-macam, berarti dia paling cocok. Biarlah dia punya segala-galanya, tapi kalau tidak membaur, tidak menyatu dengan jemaat, tidak beribadah, tidak datang ke rumah Tuhan bersekutu, apalah artinya? Karena itu jangan hanya melihat dari penampilannya, dia mampu, dia hebat. Tetapi sebagai orang percaya, memang banyak godaan. Orang mungkin lihat, udah pendidikan, kekayaan, jabatan, dan lain-lain. Tapi harus orang ingat, sekali lagi yang dilihat Tuhan, itulah hati, pemberian diri secara total, dan betul-betul yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Memang semua-semua yang saya katakan tadi bisa jadi berkat, tapi itu bukan ukuran utama. Sebab gereja perlu melihat apakah orang itu jujur, apakah orang itu memiliki kerendahan hati, apakah orang itu mau belajar, apakah orang itu mau menerima nasihat, apakah orang itu mau bekerja sama, apakah orang itu ada penguasaan diri, nyandak muda menyala, nyandak muda apa? Marah kan? Sebab sifat-sifat manusia ada. Karena itu orang perlu melihat semua itu. Apakah yang terang lihat ini dia sangat saling menghormati satu dengan yang lain dan betul-betul memiliki hati untuk melayani? Sebab pelayan bukan hanya mau terlihat di depan orang bahwa dia hebat, tetapi pelayan adalah orang yang bersedia bersama jemaat dalam segala keadaan. Jadi itulah yang harus terang tanamkan, terang perhatikan. Apakah dia ini selalu ada bersama dengan jemaat di saat susah, di saat senang, di saat bahagia, ataukah cuma di saat senang? Ya toh. Nah, tapi saya percaya
kita semua sebagai orang-orang beriman, kita akan terus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dan kita akan berpegang pada firman Tuhan. Sebab penilaian Tuhan Allah terhadap individu tidak didasarkan pada penampilan, fisik, reputasi, status sosial, melainkan pada hati, pada komitmen, loyalitas, dan integritas seseorang. Karena itu, tinggal beberapa hari kita akan melaksanakan tugas besar ini. Lakukanlah yang baik, kerjakanlah apa yang harus kita kerjakan, dan andalkan Tuhan, dan jangan saling menjelek-jelekan. Itu yang harus orang hindari. Harus orang hindari dalam hidup ini. Sebab kadangkala orang manusia, karena ada maksud-maksud tertentu, ya, yang seharusnya orang mesti jadi saluran berkat, tapi cuma hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan yang terjadi, orangnya tidak jadi berkat, tetapi menjadi batu sandungan untuk orang lain. Tapi saya yakin, kita jemaat yang dewasa, 90 tahun berdiri sendiri, maka dengan demikian, kita dewasa dalam segala hal, dalam mengambil keputusan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan menolong, memberkati kita semua. Amin.

pujian dalam bentuk nyanyi setelah khotbah, disilakan jemaat yang ada di kolom 6 Gemim Sion Teling.

Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita sambil menyanyi NNBT nomor 199, Sudahkah yang terbaik.

jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami semua. Di pagi menjelang siang ini, kami hadir di rumah gereja. Kami sudah belajar tentang firman Tuhan, merespons firman Tuhan yang kami pelajari tadi. Kami sudah memberikan persembahan, baik itu persembahan syukur, persembahan hari ulang tahun, pernikahan, sampul syukur hari ulang tahun pribadi, ataupun sampul syukur lainnya, sampul pembangunan, dan lain sebagainya. Tuhan kiranya memberkati pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami semua, agar bisa menjadi berkat dan kami bisa menyisihkan sebagian untuk diberikan kepada gereja, untuk menopang pelayanan yang ada di kolom maupun tingkat jemaat. Tuhan kiranya memberkati para pengelola keuangan, mulai dari bendahara sampai diaken di kolom-kolom, di UPK Bipra. Kiranya Tuhan memberkati dengan hikmat bijaksana dan kesehatan, agar kami semua dapat mengelola keuangan dengan baik dan dapat dipergunakan untuk menopang pelayanan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga memberkati pekerjaan kami, tangan-tangan yang sudah memberikan, agar kami tetap menjadi berkat kepada keluarga kami dan teristimewa bagi banyak orang. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Masih tetap berdiri, kita melakukan PKJ nomor 264. Apakah arti ibadahmu kepada Tuhan?

0: Jemaat Yesus Kristus, pada saat ini kita akan melaksanakan pelantikan pembina remaja dan guru Sekolah Minggu Jemaat Gemim Sion Teling Sentrum. Sebelum kami akan melantik mereka, perlu kita pelajari bersama apa yang menjadi tugas tanggung jawab dan wewenang pembina remaja dan guru Sekolah Minggu Jemaat Gemim Sion Teling Sentrum. Pada dasarnya, semua sidi jemaat terpanggil untuk bekerja di ladang Tuhan, khususnya untuk mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada manusia dan melayani sesama manusia. Namun, ada orang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dan wewenang khusus, yaitu mereka yang diteguhkan sebagai pelayan khusus, yang ditetapkan sebagai pekerja tetap, yang dilantik sebagai anggota komisi, badan, dan yang diutus. Walaupun tugas tanggung jawab dan wewenang dari orang-orang ini berbeda-beda, namun semua mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu bekerja untuk Tuhan. Mengenai keanekaragaman dan kesatuan ini, Rasul Paulus menulis dalam Efesus 4 ayat 7, ayat 11 sampai 16, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih dan karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Oleh karena dalam ibadah ini akan dilantik pembina remaja dan guru Sekolah Minggu Jemaat Gemim Sion Teling Sentrum, maka perlu diterangkan apa yang khususnya merupakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang pembina remaja dan guru Sekolah Minggu Jemaat Gemim Sion Teling Sentrum. Silakan badan pekerja membacakan keputusan.
1: Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya akan membaca SK penetapan pembina remaja peserta pemilihan Komisi Pelayanan Remaja di Jemaat Sion dan penetapan guru sekolah minggu sebagai peserta pemilihan di Komisi Pelayanan Anak. Karena amanat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, Badan Kerja Majelis Jemaat Sion Teling Sentrum, Manado, menimbang satu persiapan pemilihan pelayan khusus dua dan seterusnya, mengingat tata gereja Gemim tahun 2021 dan peraturan Jemaat bab 9 dan seterusnya, keputusan BPMS, keputusan sidang majelis jemaat 13 April dan keputusan sidang majelis jemaat 8 Agustus, memutuskan menetapkan satu pembina remaja Jemaat Sion Teling Sentrum tahun 2026 sebagaimana tercantum, dan nama-nama yang tercantum merupakan peserta pemilihan Komisi Pelayanan Remaja pada tanggal 18 Oktober dan atau sampai terpilih sebagai pelayanan remaja. Dalam hal terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali. Sudah bertanda Manado 12 Agustus Badan Pekerja Majelis

Jemaat Ketua Pendeta Amos Mundoringin MTH, Sekretaris Penatua Jack AR Palit SE. Saya akan membaca lampiran atau pembina remaja yang akan dilantik. Ketika saya membaca, diundang untuk berdiri. Mohon Ketua Remaja Aras Jemaat Penatua Steny untuk mendampingi di sini supaya dapat dicek yang ada dan tidak ada. Yang pertama dari kolom 1. Yani Jemsi Bataha, kolom 1, Ingrid Melani Florencia Tumanduk. Silakan berdiri menghadap Kadim. Nanti akan dicek langsung oleh Ketua Komisi Remaja. Kolom 2, Tesalonika Angel Mirai.

0: Cimbris nada? Cimbris Polcem Mamahit?
1: Nah,
0: belum ya?
1: Belum ya?
0: Kolom 10, Stefani Graciela Bari dan Wesley Nusa Deborah Gloria Heavenly Palit. 3 orang. Wesley, ada? Stefani? Deborah Palit?
1: Nggak ada.
0: Kita cek dulu ya. Ini yang ini kan? Ya. Kolom 11, Priscilia Rompas. Belum ada. Jemaat sekalian, memang harus dicek seperti ini karena mereka yang akan memilih dan dipilih, khusus remaja dan sekolah minggu. Nanti ada penjelasan ketika mereka tidak hadir ya. Dan ini dipilih sudah sesuai dengan komisi remaja Sion Telling Centrum ya. Kolom 14, Emor Gabriel Alan STH. Oh iya. Jeheskiel Mario Shores Lolindu SH. Ya. Kolom 14 juga Diana Fani Kalengkongan. Ada. Oke. Okay. Kolom 15, Julita Cynthia Bataha, Putri Kesia Yura. Putri Kesia Yura. Oh, ada. Dua-dua ya. Kolom 18, Leticia Margrita Hermanto. Leticia Margrita Hermanto. Enggak ada. Enggak ada. Belum ada ya. Kolom 19, Inke Yunita Tumundo. Tidak ada lagi. Kolom 20, Rico Maradona Sumeke. Tidak ada. Griffin Matthew Pio. Kolom 20. Ada. Kolom 22, Angelina Quincy Jayanegara. Oh ya. Langsung-langsung berdiri ya. Julit Judita Arini Joan Balawahani, kolom 22. Enggak ada kan? Kolom 22 juga Alun Yefta Margianto.
2: Sudah berangkat
0: ya. Surat. Iya. Kolom 23 Marcelino Jericho Arvin Tamunu.
1: Mana dia?
0: Ada okay. Sana. Kolom 24, Andreas Daniel Rivaldo Mandei. Ya. Fitria Mawicere SE. Ya. Aviel Fredo Henok Saroinsong. Guys, lengkap ya. Jadi ini yang enggak ada ya. Oke. Okay. Iya, nanti setelah selesai. Selesai. Selanjutnya maju sedikit ya. Dari penetapan guru sekolah minggu sama juga harus ditetapkan untuk memilih dan dipilih. Menimbang, mengingat, dan menetapkan seperti yang sudah saya baca tadi. Sudah bertanda Badan Pekerja Majelis Jemaat Ketua Pendeta Amos Pondoringin Penet

Temi Sendi Yunita Kaseger Mary Pangemanan kolom 1. Ella Sandy dan Mary. Nah, ada ya, Cister? Ada ya? Kolom 2, Stevi Herawati Tusba tetap di sini dulu. Rola Juli Mangala. Debbie Janeta Rorim Pandey. Ya. Debbie Rorim Pandey ada. Oke. Selanjutnya kolom 3, Shulce Ruru, Christina Grace Ami Sylvia Kawulusan, Viviani Saskia Injilia Paat, Siti Jumalia Bahar. Empat-empat ada? Oke, ya. Selanjutnya kolom 4, Sesi Juita Tombeng SE. Ada Encik Steph? Nggak ada kan? Ya. Gracie Telma Ratu Imelia Nakantohe. Dua-dua ada ya. Kolom 5, Johanna Hitia Hubesi, Sonya Selvi Damapoli, Deice Esther Yana Susanto. Tiga orang kolom 5. Sonya, Deice, Johanna. Oh ada, tiga-tiga lengkap ya. Kolom 6, Hermin Senewe, Feby Rosali Selvika Wotulong, Serli Ernawati Susanto, Juli Junifto Mangindaan. Empat orang kolom 6. Juli? Juli ada enggak? Serli? Tidak ya? Serli dan Juli. Ya. Kolom 7, Mary Grace Mangindaan SHMSI, Tricia Wotulo, Fisrilia Librayanti Lomboan. Tiga orang. Oh, Tracy sama Frisilia tidak ada ya. Lanjut. Kolom 8, Yulin Dai Olga Oli Tulenan. Lengkap? Ya. Kolom 9, Anastasia Turang Ansyanita Mamahit Silvana Awui. Anastasia tidak ada. Silvana Awui tidak ada. Oke. Okay. Kolom 11, Fina Queen Sumampo. Satu orang saja kolom 11 ada. Oke. Okay. Kolom 12, Serli Rompas, Stella Tineke Sipir, Sweetly Tania Tumembo. Kolom 12. Stella Tineke Sipir enggak ada. Oke okay, ya, satu tidak ada. Serli Rompas ada. Ya, oke. Okay. Selanjutnya kolom 13 satu orang Ivone Markus. Kolom 13. Ivone Markus? Enggak ada ya? Kolom 14, Sinli Manopo, satu orang saja. Ada? Kolom 15, Stefani Raranta, Sinca Francin Kalalo, Vivi Anace Tiogas, tiga orang. Sinca, Sinca saja. Vivi ada, Stefani enggak ada ya. Oke okay. Lanjut kolom 16, Reini Serli Lolowang, Maurina Syahailatua, Gebi Gabriela Sambuaga, Injilia Merlinda Kalalo. Empat orang. Satu, dua. Empat orang ada ya, lengkap. Kolom 18, 17 tidak ada ya. 18, Dika Kumeang, Margareta Yasintia Moninka, Novita Ponamon, Alma Kristin Masili. Kolom 18. Alma Enci Dika, Novita. Oh lengkap ya, lengkap kolom 18. Kolom 19, Desiana Ipol, Agustina Ani Wehanto, Listra Beatrix Waroka. Kolom 19 tiga orang. Tiga. Agustina enggak ada. Oke. Siap, lanjut. Kolom 20, Meike Melanie

0: Wale Wangko, Veronica Elizabeth Komansilan, Agustina Sofia Sondak, 3 orang, kolom 20. Meike tidak ada ya? Ada? Aduh, pals, biasa kok di muka, sorry pals. Jadi yang tidak ada, Veronica Elizabeth Komansilan, siap. Kolom 21, 1 orang, Juliani Poppy Serli Tini Patiro, panjang jo. Oke, kolom 22, Marke Dorci Kula, Reini Tarek, Nei Andalaningi, Faber Rondonuwu, Selvi Maya Susanti. 5 orang, kolom 22. Yang tidak ada siapa Encik Steph? Maya Susanti tidak ada ya. 4 orangnya ada. Kolom 23, Mariati Yolanda Margi Lumintang, Yesinta Cindy Tesalonika Kaon SS, Cornela Yona Tulung, Philadelphia Yulita Tumanduk, Irene Priscilia Sompotan SE. Semua tidak ada. Kolom 23 tidak ada semua. Kolom 24, Alwina Tatauhe, Febri Maria Joanne Tambuun, Arsien Hemia Gosal, Okvili Juerein Kando. 4 orang kolom 24. Arsia tidak ada. Oke. Siap ya. Demikian pemilih untuk guru sekolah minggu berjumlah 68 orang pemilih ya. Calon pilih dan dipilih, dan sekolah pembina remaja berjumlah 30 orang. Terima kasih, disilahkan.
1: Sudah nanti disilahkan di.
2: Saudara-saudara, di depan kita telah berdiri saudara-saudara kita yang bersedia untuk ditetapkan sebagai pembina remaja dan guru sekolah minggu Jemaat Gemim Sion Teling Sentrum. Agar menjadi nyata kepada kita bahwa mereka bersedia memenuhi panggilan Tuhan, maka kami silakan mereka untuk menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi pertanyaan-pertanyaan yang berikut. Satu, yakinkah saudara-saudara bahwa melalui tata cara yang sah, saudara-saudara telah dipanggil oleh Tuhan Allah sendiri untuk menjadi pembina remaja dan guru sekolah minggu Jemaat Gemim Sion Teling Sentrum? Kedua, apakah saudara-saudara mengakui Alkitab sebagai sumber pemberitaan dan sebagai ukuran iman yang benar, bahkan berpegang pada pengakuan iman gereja? Ketiga, berjanjikah saudara-saudara untuk tetap hidup kudus sesuai kehendak Allah, supaya menjadi teladan bagi sesama manusia, melaksanakan tugas saudara sebagai pembina remaja dan guru sekolah minggu Jemaat Gemim Sion Teling Sentrum dengan rajin dan setia sebagaimana tercantum dalam tata gereja Gemim, dan merahasiakan serta mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dipercayakan kepada saudara dalam melaksanakan tugas saudara? Atas pertanyaan tersebut, apakah jawab saudara-saudara? Jemaat diundang berdiri. Berdasarkan jawab saudara-saudara, maka saya sebagai pelayan Yesus Kristus atas nama Badan Pekerja Sinode Gemim melantik saudara-saudara menjadi pembina remaja dan guru sekolah minggu Jemaat Gemim Sion Telling Centrum. Semoga Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara-saudara dalam pekerjaan pelayanan ini menerangi saudara-saudara dengan Roh Kudus supaya saudara berbuah bagi Allah. Amin. Jemaat silakan duduk, yang dilantik menyanyikan Sehati Sekerja. Sambil menghadap jemaat.

Silakan berbalik menghadap mimbar. Saudara-saudara yang sudah dilantik, firman Allah menasihati saudara-saudara. Lewat 2 Tesalonika 3 ayat 13. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Dan kepada jemaat, saudara-saudara anggota jemaat Yesus Kristus, sambutlah saudara-saudara yang dilantik sebagai pembina remaja dan guru sekolah minggu jemaat Gemim Sion Telling Centrum dengan sukacita, dan terimalah mereka dengan penuh tanggung jawab. Doakanlah mereka dan bekerjalah bersama dengan mereka supaya jemaat gereja Gemim Sion Telling Centrum semakin mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Kita sambut dengan lagu.

Saudara-saudara, mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami yakin di saat kami beribadah di rumah-Mu yang kudus, Engkau yang sudah memakai hamba-hamba-Mu untuk boleh melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan. Kami bersyukur di ibadah ini ada puji-pujian yang sudah disampaikan oleh kolom-kolom bersama dengan sekolah minggu. Biarlah semua yang dilakukan pujian itu terarah untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami pun bersyukur ibadah ini boleh melantik mereka-mereka yang menjadi pembina remaja dan guru-guru sekolah minggu, yang tentunya akan terpanggil untuk melaksanakan pemilihan di tanggal 18 Oktober. Diberkatilah mereka, biarlah sesuai janji mereka, mereka mau setia melakukan hal itu. Terima kasih Tuhan, seluruh hidup kami, kami mau serahkan di tangan-Mu. Karena kami percaya segala sesuatu yang kami lakukan bersama Tuhan, pasti semuanya mendatangkan sukacita. Ini doa, ini permohonan kami, kami bawa dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara diundang, kita semua berdiri, kita akan mengakhiri ibadat ini.

Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.

0: selamat hari Minggu.
1: Jemaat masih tetap berdiri, kita akan mendoakan kadim. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan, karena Engkau telah memimpin ibadah kami di saat ini, sehingga ibadah kami bisa selesai dengan seturut kehendak-Mu Tuhan. Saat ini kami mendoakan buat kadim kita saat ini, Ibu Pendeta Esther Egerton, Sarjana Teologi, yang sudah menjadi sumber berkat lewat firman-Mu. Berkati Ibu Pendeta dimanapun Ibu Pendeta pergi dan berada. Beri dia berkat melimpah, kuat sehat yang hanya daripada-Mu saja. Agar supaya Ibu Pendeta selalu menjadi berkat dimanapun Ibu Pendeta pergi dan berada. Untuk P1, P2, koordinator ibadah, operator LED, kantoria, penerima tamu, keyboardis, semua yang bertugas Engkau mau memberkati. Agar supaya kami bisa menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Ini doa kami, sembahyang kami, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terbesar di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: mata ini. Makanya, lihat-lihat dong.
1: Five minutes later.
0: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
0: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
1: Kenapa, Mas? Mogok.
3: Rasain loh.
0: Ah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
0: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
1: Ya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
0: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
0: Iya nih Mas.
1: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
0: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Chelsea raih kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan Joao Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga. Sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang, dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: masih dari Liga Inggris pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong. Permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamandé ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan, terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga, unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kaf, Celica dan juga Magnus Alklikos, dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: juara bertahan Bayern Munchen ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Robin Verhoeven mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2 sama yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern Munchen yang dua kali berhasil membalikkan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerja sama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2 sama. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern Munchen, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
2: Wir haben auch selber Schuld in manche Situation.
1: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
2: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
1: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi satu lawan satu. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern Munchen masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
4: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika 1 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Cody Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat. Adapun Ogura berhasil merebut posisi kedua. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil Mercedes Benz dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
5: I mean, I was expecting to lose points against Martin. Our target is on tomorrow is the same one. Try to don't lose a lot of points. At the moment today we gain, but was not the what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and yeah, tomorrow will be another race, but today is done, so very happy.
4: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
5: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend. And I say on Thursday, I arrive here in Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
4: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika, Lombok Tengah, Haitu Sopian, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta WVB Returns yang berlangsung

Ini bukan laga persahabatan, bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang yang menang, semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang yang menang, ya itu menyenangkan dan menegangkan.

pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa, selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang, setidaknya untuk membawa pertandingan ke babak

0: 1987 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oga.
1: Bali United menang telah 6-1 atas Persija Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Desmond Gopel, dan Irfan Jaya. Persija Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jansen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persija hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol.
2: Kita bisa lihat tentang mereka satu lagi.
1: Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim. Tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Bandung International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Kisarane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Lamalingo. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar Alexander Lamalingo langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Jaraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-75. Lama terjadi di masa injury time, gelandang pengganti Aisa Andrijik muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: Game berjalan cukup pesat dari awal.
3: I think the second half we started really good with the goal. We increased the intensity in the pressing.
2: Kedua kita bermain juga cukup bagus, kita naikkan intensitas.
3: And we had 20 minutes very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
2: 20 menit babak kedua kita bermain dengan cukup baik dan kita berusaha untuk mendapatkan.
3: But we couldn't score and they did offensive substitutions.
2: Bisa bikin gol akhirnya mereka ganti beberapa pemain attacking.
3: They didn't create any chances, but they put pressure and in one second action they draw.
2: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya dia bisa bikin draw.
3: And after that we took many risks with the substitutions.
2: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
3: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
2: Ya, karena kami 3 poin kami dapat beberapa pemain itu.
3: Alhamdulillah, at the end we could get 3 points.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aib Sofyan bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur.

0: sulit dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekal tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga besar klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara, tim kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSBS Biak, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Stio dari Solo itu, kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
1: Dari saya pelatih tentu senang ya, yang penting kita dapat 3 poin dan match. Memang tadi banyak peluang yang harusnya bisa terjadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkala orang Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
0: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSBS Biak Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSBS kembali menjadi lumbung gol bagi

0: kami.
1: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSP Sbia menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSP Sbia dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSBS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya sebagai pelaku usaha yang memanfaatkan hasil LAR RRI sangat terbantu atas peran dari RRI, terutama dengan fasilitas yang memadai dan sangat strategis.
2: Untuk saat ini sudah, saya kira sudah memadai, sudah bagus tempatnya juga, sudah memadai semuanya, cuman masih kurang pelanggan. Ini kebanyakan dari RRI pelanggannya. Saya kira ya alhamdulillah selama ini cukup memadai. Harapannya untuk kedepannya supaya bisa lebih maju lagi, bisa lebih baik. Untuk pelanggannya mudah-mudahan bisa lebih banyak.
3: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
4: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
3: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
5: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
6: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir, meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, kong main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
2: Kita deh pasti sekali, biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan, sampai got di muka rumah pak kita itu setaprop terus, apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
3: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
1: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
3: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
4: Sudah. Cintan baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest, memiliki ketinggian 8840.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping, sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: menguap. Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
3: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Bung, gimana ya? Bung, sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.

0: hanya sebagai tempat memasak makanan, di masa lalu dapur juga menjadi salah satu simbol keagamaan. Dapur masyarakat Romawi kuno dikenal paling lengkap. Di masa itu, dapur sudah dilengkapi dengan peralatan masak-memasak, tempat cuci gerabah, juga kaki tiga penyangga wadah. Di abad pertengahan, dapur menjadi ruangan penting dalam sebuah rumah. Disinilah setiap hari berlangsung aktivitas mensuplai makanan seluruh anggota keluarga. Sedangkan dapur modern di Eropa mulai dikenal pada abad ke-19. Saat itu memang terjadi revolusi kuliner yang mendorong dapur ditata lebih mewah. Saat itu tampilan tata letak dapur lebih mirip dengan laboratorium di pusat-pusat studi. Dekorasi indah peninggalan zaman Renaissance ikut menjadikan dapur Eropa di abad ke-19 tampil lebih mewah. Kini setelah listrik ditemukan, dapur kembali mengalami perubahan pesat. Dari semula hanya dilengkapi perabotan yang dioperasikan secara manual, dapur saat ini penuh dengan peralatan canggih berbasis listrik. Tidak hanya itu, dapur yang mulanya ditempatkan di bagian belakang bangunan rumah, saat ini mulai banyak dapur yang posisinya gandeng dengan ruangan tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Where is the love?

Terima kasih pendengar untuk Anda masih setia bersama kami tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya ajak Anda untuk ke Warta Berita Daerah Siang. Tetaplah bersama kami.

0: Selamat siang, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang. Pendengar Warta Berita Daerah Siang edisi Minggu 11 Oktober 2026, selengkapnya bersama saya Priscila, kita ke informasi yang pertama terkait dengan dampak musim kemarau panjang di Sulawesi Utara. Mulai dirasakan sektor industri pengolahan pangan berbahan baku kelapa.
1: Musim kemarau yang terjadi di Sulawesi Utara saat ini mulai memberikan dampak terhadap sektor industri pengolahan pakan dan pangan nasional, termasuk industri berbahan baku kelapa. Chief Manufacturing Officer PT Sasa Inti, Snowerdi Sumardi mengungkapkan bahwa tren harga kelapa sebagai bahan baku utama saat ini perlahan menunjukkan kenaikan di pasaran.
2: Harga kelapa itu perlahan naik. Kemarin itu harga sudah berkisar hampir Rp4.000. Dan dampak dari kemarau ini mungkin tidak dirasakan dalam waktu dekat. Itu sudah kami prediksi, kemungkinan besar itu akan muncul di tahun depan. Untuk saat ini aman, dengan kondisi yang saat ini, karena kami tahu tahun depan akan merupakan masa-masa sulit, ya kami antisipasi mulai dari tahun ini.
1: Meski ketersediaan pasokan saat ini masih terkendali, tantangan suplai di tingkat petani sudah mulai dirasakan pihak industri. Sebagai langkah antisipasi, pihak industri telah memperluas jangkauan pasokan bahan baku dari luar Sulawesi Utara, seperti Gorontalo hingga Sulawesi Tengah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, OJK Sulut Go terus mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.
3: Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Utara dan Gorontalo, OJK Sulut Go, terus mendorong masyarakat untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Saat membuka Bulan Inklusi Keuangan 2026 di Museum Negeri Sulawesi Utara pada Sabtu pagi, Kepala OJK Sulut Go, Robert Sianipar mengatakan, berdasarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan atau SNLIK 2026, indeks inklusi keuangan nasional mencapai 93,61%. Meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 92,74%. Menurut Robert Sianipar, peringkatan ini menunjukkan semakin banyak masyarakat yang telah mengakses produk dan layanan jasa keuangan formal. Melalui Bulan Inklusi Keuangan BIK 2026, OJK bersama pemerintah daerah, industri jasa keuangan mengajak masyarakat lebih mengenal produk dan layanan jasa keuangan.
4: Oleh sebab itu, OJK bersama kementerian lembaga pada kesempatan kali ini menginisiasi Bulan Inklusi Keuangan atau BIK, dan melalui BIK ini kita ingin mengajak masyarakat luas, Pak Sekda, untuk lebih mengenal produk dan layanan keuangan dari lembaga jasa keuangan yang formal. Ini rangkaian kegiatan ini kita sudah laksanakan sejak bulan September akhir, bulan literasi. Bulan ini kita masuki Bulan Inklusi Keuangan. Tadi tujuannya sederhana, kita ingin agar masyarakat semakin mudah mengakses layanan keuangan dan paham memilih produk layanan keuangan.
3: Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Galang, menyambut baik pelaksanaan pembukaan Bulan Inklusi Keuangan di Museum Negeri Manado. Selain sosialisasi inklusi keuangan, juga mengenalkan museum kepada para siswa.
5: Hari ini pun saya pikir tujuannya sama. Selain literasi keuangan yang diperkenalkan kepada masyarakat Sulawesi Utara, juga kepada anak-anak dan siswa kita, juga termasuk mengajak mereka untuk berkunjung ke museum. Kami merasa sangat terhormat sekali dipilihnya tempat ini sebagai tempat pelaksanaan kegiatan. Mudah-mudahan sering-sering, Pak. Mumpung ini masih gratis, Pak. Sering-sering, ya selain memang edukasi yang kita berikan kepada para pelajar masyarakat Sulawesi Utara, juga memperkenalkan bahwa di Provinsi Sulawesi Utara ini sudah terdapat satu tempat yang bisa kita kunjungi, yang dimana dengan mengunjungi satu tempat itu gambaran tentang Provinsi Sulawesi Utara sudah bisa kita ketahui.
3: Pembukaan BIK Sulut 2026 di Museum Negeri Sulawesi Utara diwarnai dengan Sumba Bersama dan dilanjutkan dengan kunjungan ke museum. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, terkait dengan Korps Polisi Perairan dan Udara Polairut Polda Sulawesi Utara siaga membantu dampak kekeringan di daerah ini.
6: Meskipun memiliki ranah tugas di laut dan udara, Polairut Polda Sulawesi Utara tetap mengutamakan tindakan berlandaskan kemanusiaan dan respons bantuan. Direktur Polairut Sulawesi Utara Kombes Polisi Bayu Aji kepada RRI mengatakan pihaknya juga merespons ketika masyarakat atau warga membutuhkan bantuan dari kepolisian.
7: Dalam hal ini kita sebagai kesatuan Polairut Polda Sulut tentunya di bawah naungan Polda Sulut dan Polri pada umumnya, memang kita sebagai petugas Polri dituntut untuk mempunyai jiwa kemanusiaan, sosial yang tinggi, serta berempati terhadap semua permasalahan di wilayah terhadap masyarakat. Kita siapapun, dimanapun kita siap melapor dan membantu.

0: dengan dalam artian kita memilih, oh ini tugasnya siapa, kita akan berkoordinasi dengan wilayah setempat.
1: Korps Kepolisian Perairan dan Udara Polairut telah beberapa kali membantu kelancaran penyaluran air bersih di sejumlah pulau di Kota Manado. Selain itu, menurut Kombes Polisi Bayu Aji, personil Polairut selalu memberikan edukasi terhadap masyarakat nelayan dan tidak segan membantu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di perairan. Audi Kandores melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Siang Produksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita beralih ke informasi lainnya. Memasuki pertengahan Oktober ini, Posko Pengamanan Polres Tomohon mencatat ratusan knalpot brong yang tidak memenuhi spesifikasi teknis standar pabrikan berhasil diamankan di sejumlah ruas jalan.
3: Di bawah komando Kasat Lantas Polres Tomohon, operasi penertiban kasat mata skala besar terus digencarkan di berbagai titik strategis di Kota Tomohon. Memasuki pertengahan Oktober ini, Posko Pengamanan Polres Tomohon mencatat ratusan knalpot brong yang tidak memenuhi spesifikasi teknik standar pabrikan berhasil diamankan di sejumlah ruas jalan. Kapolres Tomohon melalui Kasat Lantas Ibtu Hizkia Tueje dalam keterangannya mengatakan, pihaknya rutin melaksanakan razia di sejumlah wilayah dan tidak segan memberikan tindakan tegas bagi pengendara yang kedapatan menggunakan knalpot bising.
4: Kami memang rutin melaksanakan razia dan itu akan tetap berlanjut. Sampai saat ini kami sudah mengamankan kalau total untuk R2 sekitar 300 kendaraan dan untuk R4 sekitar 80. Kami tindak bukan hanya dengan tilang tapi dengan teguran. Kalau memang pelanggar itu surat-suratnya lengkap, cabut knalpotnya dan bisa melanjutkan aktivitas. Kalau memang tidak ada surat-surat, kami lakukan tindakan tegas dengan. Jadi untuk target sasaran memang secara spesifik sesuai perintah dalam surat telegram perintahkan pelanggaran kasat mata, terutama knalpot brong dan pelanggaran tanpa TNKD.
3: Kasat Lantas juga mengingatkan orang tua agar proaktif mengawasi anak-anak mereka, terutama mematuhi aturan berlalu lintas dan melengkapi tanda nomor kendaraan TNKB sesuai aturan hukum yang berlaku saat berkendara di jalan raya. Satlantas Polres Tomohon mengimbau seluruh pemilik kendaraan segera mengembalikan spesifikasi knalpot sesuai standar asli pabrikan. Calvin Wisang melaporkan.
2: Pendengar, Polda Sulawesi Utara tetapkan mantan Wakil Wali Kota Kota Mobagu Nayodo Kurniawan tersangka dugaan kasus penipuan dan penggelapan uang sebesar 10 miliar rupiah. Selengkapnya dalam wawancara.
5: Bisa tahu kasubdit berapa ini dan nama siapa ini, Pak?
6: Baik, saya dengan Kompol Lawrence Heselo telah menjabat di sini sebagai kasubdit 1 ya. Keamanan Negara di Ditkrimum Polda Sulawesi.
5: Ya, mungkin ada penanganan kasus apa di Kamnek ini, Pak? Karena ada beberapa kasus yang ditangani yang masih viral dan masih dalam proses. Kita ambil contoh aja, ada dua kasus. Mungkin kasus apa ini dua ini, Pak?
6: Ya, hampir rata-rata untuk yang kami tangani memang banyak kasus yang menjadi atensi. Kemudian yang mungkin berkaitan dengan ya, yang mungkin terkait masalah ada mungkin beberapa pejabat yang kami tangani, terutama terkait masalah mungkin ada kasus penipuan penggelapan. Nah, itu yang bisa kami tangani sementara.
5: Kalau kasus penipuan penggelapan, penipuan apa, penggelapan apa itu, Pak?
6: Itu terkait masalah penipuan yang dilakukan yang nilainya ya nilainya sekitar 10 miliar yang terkait masalah adanya dugaan permintaan barang berupa sertifikat yang dijaminkan untuk pada saat pemilihan di salah satu kabupaten yang menjadi anggota dewan
5: kota
6: satu kota yang itu dijanjikan untuk menjadi jaminan untuk membiayai produksi pemilihan tersebut.
5: Oke, okay. Nah sekarang kalau bisa tahu itu dia dalam proses pilkada kalau tidak salah, Pak. Siapa yang menjadi korban ini di sini? Atau siapa yang menjadi terlapor di sini?
6: Nah, dalam hal ini di sini terlapor adalah salah satu saudara N ya, kami sampaikan, saudara N. Terus posisinya juga kasus ini sudah kami gelarkan. Minggu kemarin sudah kami gelarkan, sudah

0: naik pada tahap penyidikan dan sudah melakukan penetapan tersangka kepada terlapor. Selanjutnya kami akan dalam proses lagi pemanggilan tersangka dan proses dan pemeriksaan saksi.
1: Oke, yang N ini sudah ditetapkan sebagai tersangka ya Pak?
0: Sudah kami tetapkan.
1: Jatuh tanggal berapa itu Pak ditetapkan?
0: Kami untuk gelar kami lakukan itu pada tanggal 5 Oktober lalu. Nanti selanjutnya kami akan lakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan.
1: Oke, selain yang Bapak sebutkan tadi N atau disebut saja namanya Nayodo, ada siapa lagi di belakang dia?
0: Ada beberapa lagi yang perlu kami dalami, terutama ada berapa mungkin berkaitan dengan mungkin ada posisi yang bersangkutan itu merupakan anggota dewan yang tentunya kita harus memiliki prosedur yang dimana diatur dalam Undang-Undang MD3, prosedur mekanisme yang ada. Nanti kami akan melakukan pemanggilan. Masih dalam proses.
1: Anggota dewan, Pak, izin Pak. Anggota dewan ini berkantor di mana? Anggota dewan mana? Ada kabupaten kota, ada provinsi.
0: Kami sampaikan saya nanti untuk terkait masalah anggota dewan saya. Terkait masalah itu nanti akan kami.
1: Laki-laki perempuan?
0: Pastikan. Untuk perempuan.
1: Perempuan ya. Oke. Okay. Dan mungkin juga dengan proses ini dan sudah dilakukan penetapan tersangka, apakah N atau Nayodo ini akan ada proses selanjutnya? Proses selanjutnya?
0: Apa? Ya, proses tetap berjalan ya. Kami sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan maupun undang-undang yang berlaku, kami sesuai dengan prosedur dan entah nanti perkembangannya bagaimana kan masih dalam proses nanti.
2: Terkait penetapan N ini apakah ada pihak lain yang juga ikut terlapor bisa ditetapkan lagi?
0: Untuk sementara kan masih dalam pengembangan. Nanti kan itu dalam proses pengembangan. Kalau ada tetap kami akan memproses sesuai dengan aturan undang-undang berlaku sesuai dengan unsur pasal yang disangkakan.
1: Apakah tersangka akan dilakukan penahanan?
0: Untuk penahanan merupakan itu nanti pertimbangan kami melihat daripada sikap kooperatif maupun sesuai dengan syarat yang material maupun formil yang dilakukan oleh yang bersangkutan apabila terpenuhi atau tidak terpenuhi bisa kami lakukan, apabila tidak kami akan mempertimbangkan hal-hal tersebut.
1: Saksi-saksi yang dimintai sudah berapa banyak sekitaran?
0: Saksi-saksi yang sudah kami ambil keterangan itu kurang lebih ada sekitar 8 sampai 9 orang,
1: namun di PTSK baru satu ya Pak?
0: Iya.
1: Baru satu. Oke, itu saja.
3: Pendengar, mengakhiri warta berita daerah siang kita ikuti Indep News adalah laporan mendalam terkait kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sulawesi Utara oleh reporter Roy Pesak.
4: Dampak musim kemarau berkepanjangan selain menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, karhutlah juga berdampak terhadap harga pangan serta transportasi udara. Septi Mewengkang, mitra dapur SPPG Kaloran Tawai Desa Pinabetengan Utara, Kecamatan Tomasok Barat, Kabupaten Minahasa mengatakan, meskipun harga naik, namun porsi MBG tidak berubah.
5: Jadi bahan tuh jadikan kalau yang di pasar ada bahan itu saja. Jadi sudah mau bilang mungkin hari ini terang momen begini sudah tidak bisa. Jadi kurang tergantung di pasar. Kalau ada bahan apa, sayur apa di pasar, ya itu. Ya, umumnya semua naik. Kami menyesuaikan semua, kami bisa atur semua, bisa. Ya, ada sedikit pengaruh juga sih, cuman ya. Hanya pintar-pintar untuk cari bahan yang lebih pas dengan untuk khusus MBG.
4: Menurut Mewengkang, kenaikan harga pangan karena kemarau berkepanjangan antara 30% hingga 50%. Akibat kemarau panjang yang terjadi 2 bulan belakangan ini, yang terjadi di hampir seluruh wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara, berdampak kepada sektor transportasi udara. Novon Koropit, salah seorang penumpang maskapai penerbangan Garuda, mengungkapkan, akibat kebakaran ilalang di seputaran Bandara Samratulangi Manado, pesawat yang dinaikinya tidak dapat mendarat dan dialihkan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo.
6: Saat ini saya ada di Bandara Udara Jalaluddin Gorontalo. Sebenarnya kami sudah landing di Manado dengan pesawat Garuda, nomor penerbangan GA600, harusnya tiba di Manado jam 13 45, tetapi dikarenakan asap yang ada di bandara, informasi dari pilot itu dialihkan ke Bandara Gorontalo.
4: Diketahui penutupan sementara Bandara Samratulangi Manado hanya berlangsung hingga pukul 17.00 WITA. Terkait dengan permasalahan karhutla ini, Gubernur Julius Silvanus menegaskan bahwa Pemprov Sulut telah maksimal untuk mengatasi permasalahan ini.
7: Ya, kita kan tetap selalu upayakan ya. Darurat kita selalu sampaikan. Dan upaya-upaya kita lakukan terus. Memang ya, kita lihat sendiri ya, kondisinya. Artinya ada geografi yang berbeda ya dengan daerah-daerah lain. Kita punya lemah, kurang pegunungan yang di mana alat-alat kita juga sulit untuk masuk. Namun demikian, upaya yang kita lakukan tetap maksimal.
4: Gubernur Julius menghimbau masyarakat untuk tidak membakar lahan sembarangan karena dampak yang akan ditimbulkan sangatlah besar. Sementara itu, Kepala BPBD Sulut Adolf Temengkel menyampaikan kemarau berkepanjangan ini menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di hampir seluruh kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Utara. Mengingat masifnya karhutla di Sulawesi Utara, status tanggap darurat karhutla sudah diberlakukan sejak tanggal 5 Oktober 2026.
8: Dimulai dari tanggal 5 Oktober, tambah 14 hari dari tanggal 5 Oktober. Karena El Nino ini masih berjalan sehingga mengakibatkan berkepanjangan nih musim kering. Yang semestinya ini sudah musim hujan, tapi karena ada fenomena El Nino, sehingga musim kering berkepanjangan. Menurut ramalan BMKG mungkin nanti November. Tolong berdoa supaya secepatnya musim penghujan.
4: Berdasarkan data yang didapatkan RRI, sudah ada ribuan hektar lahan yang terbakar di Sulawesi Utara. Adapun sebaran karhutla yang paling besar terjadi di wilayah Bola Mongondo Raya, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kota Bitung, Kota Manado, dan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaut. Demikian Indep News Produksi Bidang Pemberitaan RRI Manado. Saya Roy Pesak, undur diri dari ruang dengar Anda. All right.

Pendengar, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Siang edisi Minggu 11 Oktober 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado sore ini. Saya Priscila Balebu.

0: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan tuh banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampai sembarangan, sampai got di muka rumah kita itu sotaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, porturang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pe keluhan leh lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah, jangan baku ambek wak. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Jadi semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
6: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat.

0: Sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Margit Herwi.
1: Energi Sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kempuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Sayang, sayang, kamu kemana? Sayang, kamu kenapa? Kamu kemana, sayang?
3: Saya mau pergi.
2: Pergi kemana? Pergi kemana, sayang?
3: Ah, kemana saya mau? Suka-suka saya dong.
2: Pokoknya kamu tidak boleh pergi.
3: Pokoknya saya harus pergi.
2: Kamu tidak boleh pergi. Pokoknya kamu tidak boleh pergi. Sayang, saya sedang hamil, sayang. Ini anak kamu, Andre.
4: Kenapa ini? Kenapa ribut-ribut? Kenapa kalian berdua?
2: Ibu, Andre mau pergi tinggalkan saya. Sementara saya sudah hamil, Ibu.
4: Ya, beginilah kalau tidak ada pengawasan orang tua. Atau ingin menghemat uang kos. Atau ingin tinggal bersama yang seharusnya tidak boleh kalian lakukan. Kasihan orang tua. Susah payah untuk ongkosi kalian kuliah. Tetapi nasi sudah menjadi bubur. Semua sudah terjadi. Kamu harus bertanggung jawab. Tidak boleh pergi.
3: Iya, Ibu. Saya tidak akan pergi. Saya pasti akan bertanggung jawab.
2: Terima kasih, sayang. Ibu, terima kasih.
4: Iya, bicarakan secara baik-baik ya. Ibu pamit dulu ya.
2: Iya.
3: Iya, Ibu.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat sore untuk Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi dan menikmati suasana hari Minggu ini yang tetap menyenangkan walaupun hari ini ya langit di Kota Manado dan sekitarnya ya kayaknya mendung, tetapi mendung asap ya. Jadi untuk Anda tetap dengan memakai masker apabila Anda akan keluar rumah atau bepergian kemana saja, menikmati suasana hari Minggu ini. Dan saya buka 082195835080 untuk 100% Indonesia di hari ini. Silakan untuk pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang ingin ikutan bergabung bersama kami, silakan di 082195835080. Ya, Pro 1, selamat sore.
2: Halo. 100% Indonesia. Ya. Indonesia okay. Banget. Selamat sore Ibu.
1: Iya, selamat sore juga. Dengan siapa di mana ini?
2: Yang punya
1: Bunaken. Bunakennya seperti apa? Sudah kebagian hujan atau belum?
2: Belum.
1: Ya. Oh ya, belum
2: masih
1: ya.
2: Panas.
1: Oh, masih panas.
2: Masih
1: ya.
2: Biasa saja.
1: Masih biasa saja. Oke. Silakan Ibu Haryati,
2: kirimnya buat siapa? Buat Ibu Ike ya, yang lagi bertugas, selamat bertugas. Semoga tetap sehat, tetap ya, semangat. Lancarkan rezekinya.
1: Ya, amin.
2: Dan diberkati Tuhan. Selamat ya, hari Minggu.
1: Selamat, iya.
2: Lanjut, salam buat tiga orang.
1: Iya.
2: Yang pertama, ada Pak Saga yang ada di Bitung. Apa kabar? Salam sehat bersama keluarga. Yang kedua, ada Bung Benny Jo yang ada di Bolmus.
1: Iya.
2: Salam sehat juga bersama keluarga. Yang ketiga, ada Pak Robi Sigar yang ada di Buha. Salam sehat juga bersama keluarga. Itu saja Ibu ya. Ike. Terima
1: okay.
2: kasih. Selamat sore
1: ya.
2: 100% Indonesia. Okay. Indonesia ya. Bang.
1: Terima kasih Ibu Haryati. Oke, ternyata belum kebagian ya. Padahal kemarin dikabarkan hujan deras di kawasan Paniki, Mapanget ya, dan Tomohon juga beberapa lokasi yang ada. Oke, silakan untuk Anda di belakangnya Ibu Haryati, silakan 082195835080 untuk 100% Indonesia di hari ini, hari Minggu 11 Oktober 2026. Saya Ike Darsono memuaya bersama Anda pendengar, dan ya kita segera ke lagu ya sambil menunggu Anda yang ingin ikutan bergabung. Oke, ternyata sudah ada yang ikutan lagi, silakan manfaatkan waktu dan kesempatan. Oke, ya. Iya, Pro 1 selamat sore.
3: Halo. Selamat sore Ibu Ike, ya. Selamat hari Minggu.
1: Oke, dengan Ibu siapa di mana?

0: Ibu Els Makalisung.
1: Oke, Ibu Els Makalisung. Oke, Makalisung seperti apa Ibu Els?
0: Ya, masih cuaca biasa.
1: Oh iya, belum kebagian hujan ya. Oh iya. Oke. Iya, silakan Ibu Els.
0: Ya, menyapa pertama tentunya buat Ibu Ica yang sedang bertugas. Ya. Selamat sore, salam sehat.
1: Iya.
0: Sukses, sejahtera. Damai selalu, bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga.
1: Amin.
0: Salam sehat selalu. Iya.
1: Oke.
0: Lanjut tiga spesial. Yang pertama ada Ibu Melvana di Bitung. Salam anis, salam sehat. Di Bolmut juga ada Pak Aco. Salam sehat juga bersama keluarga. Juga yang ada di Ambon, Pak Junaidi bersama keluarga juga sehat diberkati. Ibu Ike, kasih en selamat sore.
1: Oke, iya. Terima kasih, selamat sore juga Ibu Els yang ada di Makalisung ya. Oke, pendengar persatukan informasi dan inspirasi yang pasti semuanya tetap mewaspadai ya, apabila masih belum kebagian hujan, jadi bersabar. Yang hujan juga tetap mewaspadai kondisi yang ada ya. Semuanya di panas atau juga hujan, tetap mewaspadai kondisi yang ada. Jangan sampai terjadi halnya di Padang, banjir bandang ya. Jayapura juga banjir dikarenakan hujan. Jadi ketika musim panas, musim hujan juga, kita tetap mewaspadai kondisi yang ada. Selamat sore untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, mendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita lanjutkan kembali untuk 100% Indonesia di hari ini. Silakan untuk Anda di 082195835080. Oke, sementara waktu di studio kami pukul 14.57 waktu Indonesia Tengah. Oke, silakan Pro 1, selamat sore. Halo. Ya, halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Iya.
1: Semuanya.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
1: Bung Benijo di Boltara.
0: Oke, Bung Benijo di Boltara. Boltara seperti apa kabar-kabarnya, Bung Benijo?
1: Sampai saat ini Ibu belum ada turun hujan,
0: iya,
1: tapi
0: belum kebagian ya.
1: Kayaknya mendung. Tapi mendung asap ini, Bu.
0: Iya, iya, seperti Manado demikian ya. Sehingga dianjurkan mungkin banyak orang saat ini sudah memakai masker karena takutnya ISPA ya. Oke. Okay. Iya, jadi Boltara belum ya.
1: Belum juga diarahkan untuk warga masyarakat memakai masker.
0: Ya. Iya, betul. Oke, okay. Belum kebagian ya. Waktu yang lalu juga sempat ke Gorontalo lewat Boltara, memang kering memang ya, semuanya panas.
1: Iya. Kirang berapa minggu itu malah dosa di Gorontalo ini.
0: Gorontalo ada urusan.
1: Posting dan apa menara itu?
0: Iya, ada jalan-jalan sedikit.
1: Ada jalan-jalan.
0: Iya, naik bentor. Kaget naik bentor, nggak ada bentor di Manado. jadi naik bentor di Gorontalo.
1: Iya, okay. Kalau naik bentor memang betulnya di tempat pemandangan. Memang kalau
0: asik, iya. Oke, okay, memang lebih jadi enak memang ya. Kalau libur sedikit, punya waktu sedikit, lebih baik ke Gorontalo lewat Boltara ya.
1: Oke. Okay. Iya, Boltara. Iya.
0: Oke, okay, jadi nikmat sendiri. Oke. Okay. Iya, pasti enggak lama lagi cuti Gorontalo ya tujuan.
1: Oke. Okay. So, memang jadi apa namanya? Kalender tahunan ya atau kalender bulan ini.
0: Bulan ini. Kalau boleh. Iya. Iya. Ya pasti ada kasihkan sendiri ya jalan-jalan walaupun jauh. Oke. Okay. Iya. Oke, okay, Bung Benijo, ini nasional atau lokal ini mau dikirimi?
1: Kemarin lokal dulu, kasihan kan orang-orang lokal juga ya.
0: Iya, menyapa. Okay, sudah terlalu lama di nasional ya.
1: Iya.
0: Iya. Oke, okay, silakan Bung Benijo.
1: Pertama Ibu Kirasono Mamuayan tugas ya, tetap Allah diberkati, salam untuk keluarga, salam sehat.
0: Iya.
1: Happy sananya tentunya bersama keluarga.
0: Iya.
1: Kita ke lokalan dulu ya. Ada Ibu Haryati di Gunaken.
0: Iya.
1: Apa kabar Ibu? Ibu Haryati sama so Ibu Ika?
0: Sudah. Awal lebih dulu.
1: Betul, memang Ibu Haryati mau di 100% atau ruang rindu memang juara satu. Memang jago sekali Ibu Haryati. Jari-jari ini.
0: Jago jari-jari. Oke. Iya.
1: Yang oke. Okay. Yang kedua ada Ibu Fiona juga, Ibu Fiona di Perkamil. Terus yang ketiga ada Bung Senius di Parigi Dolong Bitung.
0: Iya.
1: Itu juga Ibu. Okay. Terima kasih, selamat sore.
0: Iya, terima kasih, selamat sore Bung Benijo yang ada di Boltara ya. Oke, okay, jadi kasihan ngirim lokal dulu karena biasa di nasional ya. Oke, okay, yang pasti yang lain-lain bisa mengikuti kiprah Bung Benijo, ada Ibu Fatmawati, Bung Cliff juga yang rajin bergabung di nasional ya, berpartisipasi di tingkat nasional. Ya, itulah pemerhati sejati dari RRI Manado. Dan yang pasti sangat aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan 100% Indonesia, ruang rindu atau juga dialog-dialog di tingkat nasional ya. Oke, kami berharap demikian dan menjadi perwakilan dari RRI Manado tentu saja. Oke, okay. Ya, silakan di belakangnya Bung Benijo, silakan 082195835080. Oke, okay, silakan untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Oke, okay, dan yang pasti untuk hari ini sudah banyak yang menyadari harus memakai masker karena mungkin abu atau juga asap ya yang bisa mempengaruhi kesehatan. Oke, okay, Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Pro satu, selamat sore,
0: ya, Bu Ike. Selamat sore, dengan Ibu siapa di mana?
2: Selamat
0: Iya, selamat baku dapa.
2: Di udara.
0: Iya, dengan Ibu siapa di mana ini?
2: Hilang Pak dulu toh.
0: Iya, cuti ya.
2: Cuti Kang.
0: Cuti jalan-jalan ke Gorontalo.
2: Oke, iya.
0: Oke, iya. Oke.
2: Ini dari apa? Bu Nike, yang yeah. berada di Politeknik.
0: Oh iya, betah di Politeknik ya, belum kembali ke Leilem Ibu Nike.
2: Belum kembali.
0: Iya, Politekniknya seperti apa? Sudah kebagian hujan katanya kemarin ya?
2: Belum.
0: Oh iya belum, kemarin hujan deras di Mapanget, di bandara.
2: Iya, di apa di minus karena sudah, tapi
0: iya.
2: di Politeknik belum.
0: Oh iya.
2: Masih panas.
0: Berarti tunggu saja.
2: Iya.
0: Oke, iya. Oke, silakan Ibu Nike.
2: Ya, salam.
0: Iya.
2: Sama-sama buat Bu Ike, terima kasih banyak untuk terima itu.
0: Iya.
2: Jadi bisa telepon. Diberkati dalam tugas pelayanan di sepanjang hari ini dan diberkati juga bersama keluarga keluarga yang ada di rumah.
0: Iya, amin.
2: Ya, kirim salam. Sama-sama lagi buat Ibu Natalia yang berada di Toli-Toli. Selamat sore Ibu Natalia. Ini salam dari Ibu Nike yang berada di Politeknik. Salam sehat, salam sejahtera selalu. Yang kedua ada Ibu Ros yang berada di Leilem. Selamat sore Ibu Ros, apa kabar? Harapan ada sehat-sehat selalu, Kang. Selamat sore Ibu Ros.
0: Iya.
2: Dan juga ketiga ada Pak Raiko juga yang berada di Leilem.
0: Iya.
2: Apa kabar Pak Raiko? Dapat salam ya dari Ibu Nike yang berada di Politeknik.
0: Iya.
2: Kembali juga baik ke. Terima kasih banyak. Selamat sore.
0: Oke, terima kasih.
2: Shalom.
0: Iya, terima kasih. Selamat sore juga. Shalom, Ibu Nike yang ada di Leilem. Oke, yang ada di peternakan kanan ya. Kampus Kleak, selamat sore untuk yang ada di Kios Ramah, untuk keluarga Ratu Ilama Muaya, untuk Kok Ferry, Cik Deti, ada Kok Andre juga, ada Kok Dede, ada Kok Tesar ya, semoga usahanya laris, lancar terus dan diberkati. Juga untuk keluarga Liando Memuaya, selamat sore untuk Bapak Maxi, Ibu Meli juga, dan Christian, ada Mercy dan juga Putri ya. Selamat menikmati suasana hari Minggu ini. Juga untuk yang ada di Kios Saitun, selamat sore untuk keluarga Kapele Slogia, ada Bapak Rudi bersama Ibu Uto dan Feren. Selamat sore dan selamat menikmati suasana hari Minggu ini. Dan pastinya tetap mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Oke, satu lagi di belakang Ibu Nike, Pro 1, selamat sore. Ya, halo, selamat sore. Halo.
3: Halo, selamat sore Mbak Ike.
0: Iya, selamat sore. Dengan Pak siapa di mana?
3: Dengan Pak Aco di Boltara.
0: Pak Aco di Boltara. Oke, Pak Aco. Iya. Langsung saja karena tadi sudah perwakilan Bung Beni Jo dari Boltara ya. Oke. Iya, silakan.
3: Terima kasih Mbak Ike selamat untuk telepon. Dan tiga spesial hari ini. Ada Toronto Ibu Ros yang ada di dalam. Selamat sore.
0: Iya.
3: Dan juga ada Toronto Ibu Ratna di Singki, selamat sore juga. Dan yang terakhir Toronto Pak Sartono yang sudah dengar-dengar ini. Selamat sore Pak Sartono. Keluarga saya bersama keluarga. Balik ke itu yang bertugas, terima kasih, selamat sore.
0: Iya, oke, terima kasih. Selamat sore juga Pak Aco yang ada di Boltara. Lewat Boltara serasa mau lihat mana Bung Beni Jo, siapa tahu ketemu Bung Beni Jo, Pak Aco, dan ada Pak Pak siapa ya, semua yang ada di Boltara ya. Oke, okay. Ya, tapi begitulah karena sudah terbiasa masuk bergabung di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, melewati saja ataupun ke tempatnya saja di Boltara sudah merasa gimana ya. Oke, okay. Ya, yang pasti sangat menyenangkan juga ya, sudah sering melewati ataupun walaupun hanya singgah sejenak di Boltara ya, di saat ke Gorontalo ya, pasti sangat menyenangkan. Oke, kita ke dua lagu dulu baru saya kembali untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kita lanjutkan kembali ya. Oke, selamat sore untuk Anda pendengar di mana saja berada. Waktu di studio kami pukul 15 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat sore yang ada di kios Tante Rita, apa kabar di Fakultas Peternakan Kanan, Lorong Bentenan ya. Untuk Tante Rita ada Bapak Boy, selamat sore. Dan juga ada Ibu Nella ya, untuk keluarga Punu Rotin Sulu, selamat sore dan selamat menikmati suasana hari Minggu ini. Dan juga untuk di kiosnya Tante Sherly, ada Tante Sherly, ada Om Hendro, ada Meilan bersama Junior, selamat sore pastinya. Oke, selamat sore Pro 1.
1: Selamat ya. Sore.
0: Oke, selamat sore.
1: Indonesia.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Franky, ada ya. Di Kongkoan.
0: Kawangkoan seperti apa Pak Franky?
1: Ya, Kongkoan 4 hari lalu ada hujan.
0: Oh iya, sempat hujan ya.
1: Iya, hujan dari jam 4 sore, jam 4 pagi sampai jam
0: Subuh ya.
1: Iya.
0: Oke, iya. Pastinya Somo datang-datang ujang. Oke. Okay.
1: Iya, kemarin kita cuma ada lewat gitu ujang.
0: Oh iya, cuma lewat tapi sudah kamari-kamari ya.
1: Oh, belum langsung semua datang-datang tuh hari Jumat sama.
0: Iya, oke, silakan
1: Pak Franky. Ya, salam Bapak Ika, tuh angka telepon dan seperkati bersama keluarga di rumah. Salam sehat, salam selamat hari Minggu Bapak Ika.
0: Iya, silakan.
1: Baru mau salam 3 orang, mau balas salam. Ada Trom Tesero Tunggogoi, ada balas salam Tri Malam. Ini salam balik, salam sehat selalu bersama keluarga. Buat kedua, ada Trom punya Elis di Nenek Bitung juga dapat salam. Salam sehat selalu. Buat ketiga, ada terompe penginjil baru, muda, terompe Ferry Cliff, ada di Motoling. Salam sehat dan selamat hari Minggu. Terima kasih, 100% Indonesia.
0: Okay. Terima kasih untuk Kak Franky yang ada di Kawangkoan ya. Oke, ternyata di Kawangkoan 4 hari lalu sudah hujan di subuh hari. Oke, silakan di belakangnya Pak Franky yang ingin ikutan bergabung di 0821-9583-5080 untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan waktu menunjukkan pukul 15 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah. Dan ya, pastinya semuanya tetap menikmati suasana hari Minggu yang menyenangkan di saat kita menghadapi musim panas dan saat ini semulai hujan ya, walaupun di beberapa tempat belum sempat hujan juga, tetapi kita tetap mengantisipasi dengan hal-hal yang misalnya membersihkan selokan-selokan, karena nantinya kalau hujan pasti apabila ada sampah, ada yang menghambat, pastinya juga akan terjadi banjir ya. Jadi semua cuaca panas dan hujan tetap diwaspadai. Oke, Pro 1 selamat sore. Ya halo selamat sore.
2: Halo.
0: Iya, selamat sore dengan ibu siapa di mana?
2: Ibu Ros di Leilam.
0: Oke, ibu Ros di Leilam. Leilamnya seperti apa, ibu Ros? Kabar-kabarnya?
2: Masih panas
0: ya. Oke, ya silakan ibu Ros, kirimnya buat siapa?
2: Pertama buat tiga. Selamat bertugas.
0: Ya.
2: Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Pertama keluarga
0: ya, amin.
2: Dirimu.
0: Ya.
2: Musawan Gopang, Ibu Mika di Politeknik Manado. Selamat sore, ada anak-anaknya di sana. Salam kompak selalu. Ada juga Pak Aco yang selewat tadi. Selamat sore Pak Aco. Yang ketiga ada Ibu Agnes di Teling. Buat tiga yang tugas. Terima kasih, selamat sore.
0: Ya, terima kasih, selamat sore Ibu Ros yang ada di Leilem ya. Oke, satu lagi di belakang Ibu Ros, silakan 0821-9583-5080 untuk pendengar yang ingin ikutan bergabung bersama kami. Sekali lagi di 0821-9583-5080. Oke, yang ingin ikutan bergabung silakan di 0821-9583-5080 ya, untuk kesempatan sore hari ini. Ya, oke. Ya, sekali lagi untuk Anda pendengar yang ingin ikutan bergabung di 082195835080. Oke. Ya, Prof. 1 selamat sore. Halo.
3: Selamat sore.
0: Ya, selamat sore. Dengan Pak siapa di mana? Ya. Dengan siapa? Oke, halo. Ya, halo. Iya, oke, rupanya terputus ya. Oke, sayang sekali terputus. Ya, dicoba kembali. Oh iya. Oke. Dicoba kembali untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang ingin ikutan bergabung. Ya, di 082195835080. Oke. Pro 1 selamat sore.
3: Pro 1 selamat ya. Sore.
0: Selamat sore. Iya. Dengan ya Pak Raiko. Oke. Ya, Pak Raiko, tolong radionya di atau monitornya dikasih kecil ini feedback okay. Pak Raiko. Ya.
3: Yo, sudah?
0: Iya, sudah. Oke, silakan Pak Raiko.
3: Salam para bapak, terima kasih
0: kepada salam sehat. Salam sehat juga.
3: Yang pertama ada Ibu Pak James. Ada orangnya. Selamat sore Pak Jens, selamat hari Minggu, semoga sehat selalu. Yang kedua ada Pak Sagai di Bitung, selamat sore juga Pak Sagai. Dan yang ketiga ada Pak Junaidi di Ambon. Selamat sore Pak Junaidi, mungkin sementara berusaha ini. Selamat hari para itu, harapan sehat semuanya. Yang lain-lain nanti juga.
0: Iya, oke.
3: Oke.
0: Iya, terima kasih. Selamat sore Pak Raiko yang ada di Leilem. Oke, kita ke lagu ya. Ada Geisha dengan Setengah Hatiku Tertinggal, juga ada Firman dengan Rindu Serindu-rindunya. Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang lagi menikmati suasana hari Minggu ini. Semoga tetap menyenangkan dan ya, ya masih kita tetap berharap bahwa kalau turun hujan yang wajar-wajar saja ya untuk hujan, jangan sampai menimbulkan hal-hal lain lagi. Oke, okay, sambil kita tetap mengawasi juga, tetap ya mengantisipasi di musim panas seperti yang saat ini masih terjadi di Kota Manado dan sekitarnya.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi waktu di studio kami pukul 15.31 menit waktu Indonesia Tengah. Silakan untuk Anda ke 0821-9583-5080. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo. Ya, halo, selamat sore. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo, selamat sore. Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan Pak siapa di mana ini? Halo.
1: Halo, Mbak Ike.
0: Iya, dengan Pak siapa di mana ini? Halo.
1: Dengan Rudi di Bitung.
0: Pak Rudi di Bitung. Oke, iya, silakan Pak Rudi. Iya, silakan kirim buat siapa? Halo.
1: Halo, Mbak, putus-putus Mbak Ike.
0: Iya, silakan Pak. Di sini enggak putus-putus, silakan. Heeh. Iya. Halo. Iya, oke, okay, iya, terima kasih ya Pak Rudi tidak bisa menangkap ya, padahal sudah masuk dengan baik di sini. Oke, okay, Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Selamat sore Mbak
0: Ika. Iya, oke, okay, selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana?
2: Siapa Ika?
0: Iya.
2: Bu Natalia di Toli-Toli,
0: Ibu Mbak Natalia Ika. Di Toli-Toli. Gimana kabar Ibu Natalia?
2: Happy Sunday ya Mbak Ika.
0: Iya, sama-sama.
2: Kabar baik-baik ya. Selalu. Anu Mbak Ika ya. Di sini apa? Ada kabut terus berasap, ya, tapi enggak pernah hujan.
0: Iya, sama Manado juga berkabut berasap.
2: Mbak Ika, itu tidak hujan. Panasnya bikin takut juga. Ya. Biasa kalau habis keluar begitu kayak mau bernapas.
0: Iya. Sama Manado begitu ya.
2: Apa ya?
0: Oh iya. Tetap mewaspadai.
2: Mudah-mudahan kita apa-apa ya, Mbak Ika, semuanya.
0: Iya, betul. Amin. Iya. Oke, ya, Ibu Natalia silakan.
2: Oke, saya mau salam, balas salam ya. Yang pertama ada Klip Motoring ya. Sudah salam kemarin, makasih Klip salamnya ya. Salam buat keluarga yang ada di rumah. Pak Yosrifai juga, makasih salamnya kemarin. Salam sehat, salam kompak selalu. Dan yang ketiga ada Ellen di Malalayang Manado. Selamat sore Ellen, apa kabar ya? Semoga sehat selalu dan selamat hari Minggu. Mbak Ika tetap semangat.
0: Oke.
2: Okay. Selalu ya, Mbak Ika. Doa terbaik buat Mbak Ika dan keluarga di rumah.
0: Iya.
2: Makasih Mbak Ika. Selamat sore.
0: Terima kasih Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli. Selamat sore ya. Oke. Okay. Ya, sepertinya sama ya di Manado juga demikian Ibu Natalia. Oke, okay, Pro 1 selamat sore. Halo.
3: Selamat sore Mbak Ika.
0: Oke, okay, selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana?
3: Ester Lita.
0: Iya, Ibu Ester Lita di Girian. Oke, okay. Giriannya masih panas ya, Ibu Ester Lita? Ya.
3: Masih panas.
0: Iya, belum kebagian hujan. Ternyata baru di minut kemarin ya. Oke. Okay.
3: Iya. Berarti saya
0: dekat. Sedekat-dekat. Iya, mudah-mudahan semuanya merindukan hujan. Tapi ada beberapa lokasi juga yang kebagian banjir bandang, bingung lagi mau teriak gimana, udah minta hujan. Kebagian banjir bandang ribut ya. Oke, jadi semuanya terserah Tuhan saja ya, sambil mewaspadai. Oke, ya silakan Ibu Ester Lita.
3: Terima kasih buat Ibu Ruang yang ada di Leilem.
0: Iya.
3: Ada Sok yang ada di Pak Aceh yang ada di Bolsara. Ada Pak Raiko.
0: Iya.
3: Yang kelewat. Semua salam kompak, salam persahabatan. Baiklah, terima kasih dan
0: sok. Oke, iya. Terima kasih, selamat sore juga Ibu Ester Lita yang ada di Girian. Oke. Silakan di 0821-9583-5080. Oke, iya, Pro 1 selamat sore. Halo.
4: Selamat sore Ibu Ika.
0: Iya, selamat sore. Dengan Pak siapa di mana?
4: Ini dengan Pak James.
0: Oke, Pak
4: ada di
0: James.
4: Di
0: mana?
4: Winorangian.
0: Di Winorangian. Winorangian seperti apa Pak James? Kabar-kabari.
4: Belum hujan ini.
0: Belum hujan ya.
4: Masih panas.
0: Oh iya. Oke, ya. Silakan Pak James, kirimnya buat siapa?
4: Terima kasih Ibu Ika dari rumah Moya, selamat Pak James di telepon dari Desa Winorangian. Pak James membalas salam. Ada yang baru lewat tadi Kang, Pak Raiko. Selamat sore juga Pak Raiko. Terima kasih itu salam dari Pak Raiko tadi. Ini salam balik dari Pak James. Semoga Pak Raiko bersama dengan keluarga yang ada di Leilum sana dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat semua Pak Raiko. Terima kasih.
0: Okay.
4: Dan yang kedua ada baru lewat tadi juga, balas salam juga tuh tadi malam belum dapat balas. Ada ya di Girian tadi, Ibu Ester Lita. Selamat sore, Ibu Ester Lita. Ini salam dari Pak James di Winorangian. Semoga Ibu Ester Lita bersama dengan keluarga yang ada di Girian dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Dan yang terakhir ada yang ada di kotamu Pak Gujo. Iya. Selamat sore Ibu Ani. Mm-mm. Ini salam dari Pak di Binorongan. Juga Ibu Ani bersama dengan keluarga Anda di sana dalam keadaan baik dan salam sehat. Itu salam dari Pak Jepun untuk Ibu Ani.
0: Iya. Yang
4: terakhir Bu penyiar, terima kasih.
0: Soalnya Pak James
4: di telepon.
0: Oke.
4: Bu Ika,
0: selamat sore. Oke, terima kasih Pak James yang ada di Winorangian. Selamat sore juga. Oke, kita ke lagu dulu baru saya kembali untuk Anda ya. Dan mungkin ini setelah dua lagu ini tinggal satu putaran atau dua putaran. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih lanjut lagi ya untuk perjalanan 100% Indonesia di hari ini. Silakan untuk Anda di 082195835080. Oke. Okay. Ya, Pro 1 selamat sore. Halo.
1: Selamat sore, Mbak.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Fiona Perkamil.
0: Oke, okay, Fiona di Perkamil. Oke, okay, silakan Fiona. Langsung saja.
1: Makasih Mbak Ike, ya. Santa telepon diberkati Tuhan bersama
0: amin.
1: Keluarga sukses terus. Amin.
0: Ya, amin.
1: Mau salam Jo.
0: Ya.
1: Ada Ibu Natali yang ada di Toli-Toli baru lewat tadi. Ada Beni Jo Bolmut.
0: Ya.
1: Ada Hariati. Makasih Mbak Ike.
0: Ya.
1: Selamat sore.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore Ibu Fiona yang ada di Perkamil. Di belakangnya Ibu Fiona, silakan 082195835080. Oke, ya Pro 1 selamat sore. Halo. Ya, halo.
2: Halo juga. Selamat ya. Sore Ibu Ike.
0: Selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
2: Yang punya kawasan Jalan Pemuro, Vero
0: ya.
2: Tinggogoy.
0: Oke, Vero Tinggogoy, silakan.
2: Oke, ya. Salam Jo yang awal untuk Ike.
0: Ya.
2: Terima kasih banyak soal Kak Vero di panggilan ini. Salam paling hormat dari Vero.
0: Ya.
2: Selamat siang menjelang sore, selamat menjalankan tugas.
0: Ya.
2: Mudah-mudahan sukses.
0: Amin.
2: Dan dalam lindungan Tuhan ya, yang Maha Kuasa.
0: Terima kasih.
2: Oke, mau salam Jo yang awal ada Torong Pe Franky Sule yang ada di Kawangkoan Sumpaan. Makasih salam tadi, nih, salam sehat, kompak, persahabatan saudara. Dan yang kedua ada Torong Pe Pak Yos Rifai yang ada di Air Madi di sana. Apa kabar siang ini? Mudah-mudahan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, sehat-sehat walafiat.
0: Yeah.
2: Dan yang terakhir ada Torong Pe

0: Ibu Esther Lita yang ada di Cirebon itu. Kembali ke Ibu Ica, terima kasih, selamat sore.
1: Oke, terima kasih, selamat sore. Vero Tinggogoi yang ada di Jalan Pomorau. Oke, saya hadirkan dua lagu baru yang di putaran akhir sebentar ya. Oke, atau kalau masih ada langsung saja biar waktunya pas-pasan. Silakan saya tunggu untuk 1-2 penelpon lagi dan langsung selesai ya. Oke, daripada menunggu dua lagu lagi baru saya kembali, sedangkan waktu sudah tidak memungkinkan. Jadi silakan untuk Anda di 0821-9583-5080 pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi yang ingin ikutan di 100% Indonesia di hari ini. Oke, silakan, tadi begitu banyak yang ingin masuk bergabung. Oke, tetapi berhubung ya mungkin jaringan nih ya. Oke, silakan Pro 1, selamat sore.
2: Halo. Halo, selamat sore Pro 1. Iya,
1: selamat sore.
2: Indonesia. Iya, Indonesia banget. Selamat sore Ibu Ica.
1: Iya, dengan Ibu siapa di mana
2: ini? Dengan Ibu Ellen di Malalaya.
1: Oke, Ibu Ellen. Iya, selamat hari Minggu juga Ibu Ellen. Oke, silakan Ibu Ellen.
2: Salam pertama buat Ibu Ica. Terima kasih sudah terima Ibu Ellen ke telepon. Semoga selalu sehat sukses.
1: Amin.
2: Juga sehat bersama keluarga di rumah. Amin.
1: Iya.
2: Lanjut, mau salam yang ada lewat tadi, ada Bunda Christine Natalie yang ada di Toli-Toli. Terima kasih salamnya. Salam kasih diberkati bersama keluarga. Happy Sunday. Kedua ada Haryati di Bunaken. Salam kasih bersama keluarga. Ketiga ada Mama Alke di Bitung, salam kasih bersama keluarga. Untuk Ibu Ika, terima kasih. Selamat sore,
1: Satu Sekian
2: Indonesia.
1: Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Ellen yang ada di Malalayang ya. Oke, di belakangnya Ibu Ellen, silakan langsung saja di 082195535080 ya. Oke, silakan. Yang pasti kami tetap menanti Anda ya. Oke, selamat sore untuk keluarga Mingki Saroncong. Apa kabar untuk Ibu Seni ya, bersama anak-anak ada Doni, Mingki Roring, ada Doni bersama ya istri tercinta dan juga anak-anak, ada Michiko dan lain-lain sebagainya ya. Oke, dan juga untuk Valen, selamat sore dan pastikan tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat sore juga untuk keluarga Lonteng Sandak, Bapak Jemi bersama Ibu Stans ya, Ibu Mika, selamat sore bersama anak cucu juga di rumah, selamat menikmati hari Minggu ini. Dan juga selamat sore untuk keluarga Lintang Sengke juga, Bapak Pala Eki bersama Ibu Ibu Diaken Iren, selamat sore ya. Oke, tetap menikmati suasana hari Minggu yang menyenangkan ini. Oke, Pro 1, selamat sore. Halo. Ya, terputus, sayang sekali ya, sudah diangkat dan terputus. Oke, silakan putusnya dari sana. Putusnya di sana. Oke. Ya, silakan dicoba kembali ya sebelum saya akhiri ruang 100% Indonesia hari ini, hari Minggu 11 Oktober 2026. Silakan untuk Anda satu lagi sebelum saya akhiri kebersamaan kita di perjalanan 100% Indonesia di hari ini. Oke, selamat sore semuanya tanpa terkecuali yang pasti menikmati suasana sore hari ini. Ya, ada ya keluarga Welong Turang juga, ada Ibu Poppy, selamat sore. Dan pastinya menikmati suasana sore hari ini bersama kami. Ya, selamat sore dan tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, selamat sore. Halo.
3: Selamat sore Mbak Ike.
1: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Ibu Ani Mbak Ike.
1: Oke, Ibu Ani. Kotamu bagunya seperti apa Ibu Ani?
3: Ya, kabarnya tembagu seperti panas.
1: Panas.
3: Masih panas.
1: Oh, iya masih panas, belum hujan ya. Oke, iya.
3: Iya.
1: Iya, silakan Ibu Ani.
3: Iya. Oke.
1: Iya.
3: Salam Jo, pertama-tama buat Mbak Ike juga.
1: Iya.
3: Salam sehat, salam sukses. Salam bahagia bersama keluarga.
1: Iya.
3: Selamat hari Minggu.
1: Iya. Sama-sama.
3: Kirim salam yang semuanya ke Tarakteran Pebat Games yang punya patah dikirim kasih sapaannya. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga. Ada Cereng Cesero juga, tinggal gue juga apa kabar. Selamat sore, selamat menjalankan tugas atau aktivitas.
1: Iya.
3: Ibu Haryati juga, selamat sehat bersama keluarga. Oke, kembali ke yang tugas. Terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Selamat sore.
1: Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Ani yang ada di Kota Mobagu yang tetap setia bergabung ya. Oke. Iya. Selamat sore pastinya Ibu Ani yang biasanya suka dengan bentor. Iya, Kota Mobagu juga terkenal dengan bentornya karena mungkin wilayah geografisnya rata ya, begitu juga di Gorontalo dengan bentor, asik jalan-jalan dengan bentor ya. Oke. Iya, terima kasih untuk Anda yang sudah masuk bergabung bersama kami di 100% Indonesia edisi hari ini, hari Minggu 11 Oktober 2026. Saya Ikhlas Sonoma Muaya segera pamit untuk acara ini. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Selamat sore.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, pemain cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
2: Kita deh pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampai sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu setaprop terus, apalagi tiap musim hujan begini taprop naik lagi tuh air.
3: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati, bahaya tuh buat orang semua pengguna jalan.
1: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
3: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
4: Sudah, tinggal baku ambek wa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin ngoni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Ngoni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 1612 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

Ya, pendengar persatu kanal informasi dan inspirasi, demikian Glenn Fredly barangnya Dian Pramana Putra. Aku cinta padamu ya, sudah hadir untuk Anda di suasana sore hari ini. Pengarah dan waktu menunjukkan pukul 16:13 waktu Indonesia Tengah. Ya, sebuah informasi kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Wilayah Provinsi Sulawesi Utara beberapa bulan terakhir ini mengalami musim kekeringan ekstrim. Akibat musim kekeringan ekstrim menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta menyebabkan sebagian wilayah di Sulut mengalami kesulitan air bersih. Sebagai bentuk kepedulian akan bencana kekeringan ini, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Pemkot Manado dan PDAM Manado bersama DPD Abbenas Sulut, DPD Sri Kandi Jagadesa Sulut dan DPD Aslin Mas Sulut mengagendakan penyaluran air bersih di beberapa wilayah kepulauan di Kota Manado. Wilayah kepulauan tersebut antara lain Pulau Bunaken, Siladen dan Manado Tua. Senator DPR RI yang juga Ketua BULD serta Ketua DPD Abbenas Sulawesi Utara Insinyur Stefanus Banlio, rencananya penyaluran air bersih akan dilakukan pada hari Selasa 13 Oktober 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dalam kegiatan ini pelaksana tugas Kejati Sulut Dr. Veritas SHMHUM MSI bersama Wali Kota Manado Kejari Manado serta Ketua DPD Abbenas Sulut Senator Stefanus Banlio, Ketua DPD Sri Kandi Jagadesa Sulut Gresti Masih dan Ketua DPD Aslin Masulut Brian Yani Walelang dijadwalkan hadir langsung dalam penyaluran air bersih. Kegiatan kepedulian ini sebagai rangkaian dari pelantikan DPC Abbenas Kota Manado, DPC Sri Kandi Jagadesa Kota Manado, dan DPC Aslin Mas Kota Manado oleh pelaksana tugas Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut, Dr. Veritas SHMHUM MSI, selaku Ketua Dewan Penasihat Pengawas tiga organisasi tersebut. Acara pelantikan akan berlangsung di Kompleks KSOP Manado setelah penyaluran air bersih di tiga wilayah kepulauan tersebut. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan dan sampaikan untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamera rolling, action!
2: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
2: Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak,
3: frustra.
2: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
1: Kak,
2: kamu sudah bikin aku frustrasi.
1: Kak, bungkus.
3: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
4: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
3: Frustrasi kali,

Ya, berkat Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat sore untuk Anda. Dan pastikan di hari ini, di hari Minggu, suasana yang tetap menyenangkan menjadi bagian Anda bersama orang-orang yang terkasih ya. Dan ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, yang pasti saat ini waktu menunjukkan pukul 16.28 menit waktu Indonesia Tengah. Dan ya, okay. Di hari Minggu ini hingga 3 hari ke depan ya, yang pasti Iya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sulawesi Utara sendiri tetap mengeluarkan untuk peringatan dini cuaca ya, mewaspadai kondisi cuaca hujan. Tetap ikuti terus Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk update informasi-informasi terkini dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian angkasa dingin ya. Oke, semoga cuaca sama dingin ya, karena kurang lebih 3-4 bulan ya menikmati suasana ataupun cuaca yang begitu panas sampai saat ini, tapi sudah orang bilang sokamari-kamari ya. Oke, sokamari-kamari karena hujan sudah turun di beberapa lokasi yang ada di Sulawesi Utara, Manado sendiri yang belum ya. Oke, dan pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, semoga apa yang kita dampakkan akan segera terjadi ya. Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Nah, kita ikuti informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sulawesi Utara untuk informasi terkini ya.

jadi di 17 lokasi, serta terdapat 13 wilayah yang masih hujan hingga pemutakhiran. Dan dua, curah hujan kumulatif di wilayah Sulawesi Utara pada dasarian 1 bulan Oktober 2026 berada pada kriteria rendah hingga menengah, di mana curah hujan tertinggi terjadi di pos hujan BPP Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan curah hujan sebesar 51 mm. Dan kemudian tiga, prediksi hujan probabilistik untuk dasarian 2 Oktober 2026, peluang hujan dengan kriteria rendah atau kurang lebih 50 mm per das terjadi di wilayah Sulawesi Utara dengan peluang kejadian berada pada kisaran 70% hingga lebih dari 90%. Peluang hujan dengan kriteria menengah 51 hingga 150 mm per das terjadi di wilayah Sulawesi Utara dengan peluang kejadian berada pada kisaran kurang dari 10% hingga 30%. Peluang hujan dengan kriteria tinggi 151 hingga 300 mm per das terjadi di wilayah Sulawesi Utara dengan peluang kejadian berada pada kisaran kurang dari 10%. Peluang hujan dengan kriteria sangat tinggi atau lebih dari 300 mm per das terjadi di wilayah Sulawesi Utara dengan peluang kejadian berada pada kisaran kurang 10%. Nah, prediksi hujan deterministik menunjukkan secara umum mulai dari dasarian 2 Oktober 2026 hingga dasarian 2 November 2026, wilayah Sulawesi Utara berpeluang terjadi hujan dengan kriteria rendah hingga menengah 0 hingga 100 mm per dasarian. Demikian informasi yang kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara. Dan tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Rizky Febian dengan Salah yang membawa kita ke posisi waktu pukul 17 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah.

Sulawesi Utara adalah tanah yang diberkati. Lautnya biru jernih, pegunungannya hijau, udaranya membawa cerita kehidupan. Dari Tondano hingga Minahasa, dari pesisir Likupang hingga puncak Kelabat, alam memberi kita lebih dari yang kita minta. Tetapi hari ini alam mulai berbicara, kadang dengan lembut, kadang dengan peringatan. Sampah yang menumpuk di sungai, hutan yang perlahan berkurang, pantai yang kehilangan kejernihannya, semua itu bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga panggilan hati. Karena menjaga alam berarti menjaga masa depan anak-anak kita, menjaga tanah yang menjadi identitas kita, dan menjaga warisan yang sudah ratusan tahun menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Kita semua punya peran, mulai dari hal kecil, mengurangi sampah plastik, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hingga ikut menjaga kebersihan desa dan lingkungan sekitar. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perubahan besar. Peduli lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah tugas bersama. Tugas kita sebagai orang Minahasa, orang Nusa Utara, orang Bolaang Mongondo, dan seluruh masyarakat bumi Nyiur Melambai. Jika kita berdiri bersama, Sulawesi Utara akan tetap indah, bersih, dan hidup untuk generasi mendatang. Mari kita jaga alam sebelum alam kehilangan suaranya. Mari kita peduli sebelum terlambat. Sulawesi Utara ada di tangan kita, dan masa depannya dimulai dari langkah kecil kita hari ini.

0: Streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: Duh, tukang main, coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
2: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampai sembarangan, sampai got di muka rumah apa kita itu so taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
3: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
1: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
3: Jangan salah. Kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
4: Sudah. Cintan baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

Iya, pendengar Pro 1 Channel, informasi dan inspirasi demikian Yunisiara. Tuhan jagakan dia, sudah hadir untuk Anda. Dan posisi waktu di studio kami pukul 18 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda, pendengar Pro 1 Channel, informasi dan inspirasi yang tetap menikmati suasana malam hari ini di Pro 1 Channel, informasi dan inspirasi. Ya, pendengar. Ya, selanjutnya kami sampaikan ya, peringatan dini gelombang tinggi tanggal 12 Oktober 2026 pukul 8 sampai 15 Oktober 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk informasi dari BMKG Sulawesi Utara. Untuk kondisi sinoptik, pada umumnya angin dominan bertiup dari arah tenggara ke barat daya dengan kecepatan rata-rata 8 hingga 20 knots. Tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter atau kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, perairan selatan Sulawesi Utara dan Laut Maluku. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda yang kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sulawesi Utara. Semoga bermanfaat untuk Anda pendengar yang saat ini bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Ikenersono Momoya masih tetap bersama Anda.

Iya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Demikian Siti Nurhalisa bersama Cakrakan yang sudah hadir untuk Anda dengan seluruh cintaku. Ya, pendengar, Polsek Malalayang Polresta Manado melakukan penertiban antrean bahan bakar minyak BBM jenis solar bersubsidi di sejumlah SPBU wilayah hukumnya pada Jumat 9 Oktober 2026. Dan kegiatan ini dilakukan untuk memastikan antrean kendaraan tertib sekaligus mencegah kemacetan arus lalu lintas. Kegiatan dipimpin Pawas Ibda Imade Sudarma Putra bersama personil Malalayang 801 dengan berkoordinasi bersama petugas SPBU Winangun Atas, Winangun Bawah, dan Malalayang terkait ketersediaan stok serta jadwal pelayanan solar bersubsidi. Berdasarkan hasil koordinasi pelayanan solar di SPBU Winangun Atas dan Winangun Bawah belum tersedia saat pengecekan. Sementara itu, SPBU Malalayang masih memiliki sisa stok solar bersubsidi sebanyak 550 liter. Personil juga melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan roda 4 yang mengantre untuk mengantisipasi adanya modifikasi tangki BBM yang berpotensi disalahgunakan. Dalam pemeriksaan tersebut, belum ditemukan kendaraan dengan tangki yang dimodifikasi. Selain melakukan pengawasan, petugas turut mengatur arus lalu lintas apabila terjadi kepadatan, memberikan imbauan kepada pengemudi, serta berkoordinasi dengan pengelola SPBU agar antrian kendaraan tetap tertib dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Polsek Malalayang mengimbau masyarakat, khususnya pengemudi kendaraan, agar mematuhi aturan pengisian BBM dan mengikuti arahan petugas demi menjaga kelancaran lalu lintas serta ketertiban di sekitar SPBU. Melalui kegiatan ini, Polsek Malalayang berkomitmen menjaga situasi keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas tetap kondusif di wilayah hukumnya. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, ini sekedar juga menjawab mungkin ya, karena sudah berbulan-bulan antrean-antrean panjang di sekitar SPBU, bahkan sampai pagi hari, siang hari ya. Oke, dan ya pasti kalau ditangani oleh pihak berwajib ya, pihak yang berwenang, pihak kepolisian, pasti akan tertib semuanya. Oke, selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ada Novela dengan Membawa Cinta.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi Adi, Kaulah Hidup dan Matiku. Dan saya informasikan bahwa posisi waktu di studio kami pukul 18.41 menit waktu Indonesia Tengah. Dan selamat malam untuk Anda, pendengar yang ada di perjalanan, mungkin Anda yang baru akan kembali setelah menikmati suasana hari Minggu, mungkin di kampung halaman, atau menikmati suasana alam, suasana healing di mana saja tempat-tempat favorit Anda. Semoga hari ini Anda mendapatkan satu kebahagiaan, satu kesenangan dan bahkan ketenangan ya, apabila Anda menikmati suasana healing Anda, suasana refreshing bersama orang-orang yang terkasih. Ya, pendengar, sebuah informasi kami sampaikan untuk Anda. Camat Tombariri Rieli Soput SP menghadiri ibadah serah terima Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat BPMJ Gemim Immanuel Ranuwangko sekaligus Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah BPMW Wilayah Tanah Wangko 2 Jumat 9 Oktober 2026. Ibadah serah terima tersebut menandai pergantian kepemimpinan pelayanan dari Pendeta Dr. Jenny Ratuliu MPDK kepada Pendeta Demsi Christian Wosalm MTH. Dalam sambutannya, Camat Tombariri Yeli Soput SP menyampaikan apresiasi atas pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Pendeta Dr. Jenny Ratuliu MPDK selama menjalankan tugas pelayanan di Jemaat Gemim Immanuel Ranuwangko dan wilayah Tanah Wangko 2. Ia juga menyampaikan harapan agar kepemimpinan yang baru di bawah pelayanan Pendeta Demsi Christian Wosalm MTH dapat terus membawa semangat kebersamaan, memperkuat iman jemaat, serta meningkatkan peran gereja dalam mendukung kehidupan bermasyarakat. Camat Yeli Soput turut menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan gereja dalam menjaga kerukunan, mempererat persaudaraan, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan harmonis di Kecamatan Tombariri. Menurutnya, gereja memiliki peran penting bukan hanya dalam pembinaan iman, tetapi juga dalam membangun karakter masyarakat dan mendukung berbagai upaya

dibutuhkan adalah informasi dan inspirasi. Rando versus Badai dengan Cinta Jangan Pergi. Dan posisi waktu di studio kami pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Saatnya ke ruangan Anda, kami hadirkan sebuah drama radio dengan judul Pesan Yang Tak Pernah Terkirim, persembahan RRI Ranai. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: bukan dari Raka. Kenapa sih?
1: Nar?
0: Iya, masuk aja.
1: Dari tadi aku chat gak dibalas. Ternyata kamu malah sibuk mantengin HP.
0: Aku nungguin Raka.
1: Lagi?
0: Iya.
1: Belum dibalas juga?
0: Belum.
1: Udah berapa lama emang?
0: Dari kemarin.
1: Nar,
0: aku tahu, jangan bilang aku lebay.
1: Aku gak mau bilang kamu lebay sih.
0: Tapi kamu mikir gitu kan?
1: Aku cuma mau bilang, mungkin Raka emang lagi sibuk.
0: Sibuk sampai gak bisa balas satu pesan?
1: Ya mungkin.
0: Dulu dia gak pernah gini loh, Rani.
1: Dulu dan sekarang itu kan beda, bisa berubah gitu.
0: Aku tuh ngerasa dia emang sengaja menjauh.
1: Kenapa kamu mikir gitu?
0: Ya, karena setiap aku chat, cuma dibaca.
1: Emangnya kamu udah tanya langsung ke orangnya?
0: Udah.
1: Terus apa katanya?
0: Gak ada.
1: Maksudnya?
0: Gak dibalas.
1: Terus kamu langsung menyimpulkan dia marah gitu?
0: Loh, kalau bukan marah apa?
1: Nar, ada banyak kemungkinan.
0: Misalnya?
1: Dia sibuk, dia lagi capek, atau lagi ada masalah. Atau emang lagi gak pegang HP aja gitu.
0: Tapi kenapa ke aku?
1: Nah, itu yang belum kamu tahu.
0: Aku takut.
1: Takut apa?
0: Takut kalau ternyata aku emang melakukan suatu kesalahan.
1: Kalau kamu ngerasa bersalah, ya udah tanya.
0: Kalau dia nggak mau jawab gimana?
1: Ya udah tungguin dulu.
0: Sampai kapan?
1: Ya sampai dia siap ngomong. Nara, makan dulu.
0: Nanti Bu.
1: Dari tadi nanti terus.
0: Iya, Nara belum lapar Bu.
2: Kamu sedang memikirkan Raka.
0: Kok Ibu tahu sih?
2: Wajah kamu gampang dibaca, Nak.
0: Iya, dia berubah, Bu.
2: Raka? Berubah bagaimana?
0: Dia mulai menjauh, terus jarang bicara, dan juga pesan aku tuh gak pernah dibales.
2: Udah kamu tanyakan nama Raka?
0: Udah.
2: Langsung
0: lewat chat.
2: Kalau gitu belum benar-benar bertanya, Nak.
0: Kenapa?
2: Karena pesan bisa dibaca tanpa kita tahu apa yang sebenarnya dirasakan orang yang membacanya.
0: Tapi kalau dia peduli, harusnya dia jawab gak sih, Bu?
2: Ya belum tentu, sayang.
0: Loh, kenapa?
2: Karena orang punya masalahnya masing-masing.
0: Oh, jadi Ibu ngebela Raka?
2: Ibu tidak membela siapa-siapa, sayang.
0: Nara tuh cuma pengen tahu Nara tuh salah apa.
2: Nah,
0: apa?
2: Jangan mencari kesalahan sebelum tahu masalahnya. Nara, kadang kita terlalu cepat mengisi bagian yang kosong dengan dugaan.
0: Maksud Ibu?
2: Raka diam, kamu menganggap dia marah. Raka tidak membalas, kamu menganggap dia kecewa. Raka menjauh, kamu menganggap dia tidak peduli. Padahal kamu belum tahu apa yang sebenarnya terjadi.
0: Jadi aku harus ke mana?
2: Temui dia kalau menurut Ibu.
0: Tapi aku takut, Bu.
2: Berani bukan berarti tidak ada rasa takut.
0: Lalu?
2: Berani itu tetap mencoba meskipun ada rasa takutnya.
0: Iya deh, Bu.
2: Dan satu lagi.
0: Apa?
2: Kalau nanti dia cerita, jangan buru-buru memberikan nasihat.
0: Terus?
2: Nah, dengarkan Raka ngomong.

0: Iya, Nara.
1: Boleh bicara bentar gak?
0: Boleh.
1: Kamu marah ya sama aku?
0: Enggak kok.
1: Terus, kenapa kamu menjauh?
0: Aku gak menjauh, Nara.
1: Tapi kamu gak pernah balas chat aku.
0: Aku tahu.
1: Aku aja ngobrol juga, kamu selalu menghindar.
0: Aku...
1: Kalau aku ada salah tuh bilang.
0: Kamu gak salah, Nara.
1: Terus?
0: Aku lagi punya masalah.
1: Iya, masalahnya apa?
0: Di rumah.
1: Ya, kenapa kamu gak cerita?
0: Aku gak tahu harus mulai dari mana, Nara.
1: Ya, kamu bisa mulai dengan bilang, aku lagi punya masalah.
0: Aku takut, Nara.
1: Takut apa?
0: Aku takut merepotkan kamu, Nara.
1: Raka.
0: Tau gak, Nara? Beberapa minggu terakhir keadaan di rumah aku lagi gak baik-baik saja. Aku harus membantu orang tua aku, Nara. Banyak hal yang harus kupikirkan. Sekolah juga tetap jalan. Kadang aku pulang cuma ingin tidur, tapi pikiranku tetap penuh.
1: Kenapa kamu simpan semuanya sendirian, Raka?
0: Karena aku pikir semua orang juga punya masalah, Nara.
1: Ya, emang.
0: Jadi aku gak mau menambahkan beban siapa-siapa.
1: Tapi kamu lupa sama satu hal.
0: Apa itu, Nara?
1: Teman itu bukan cuma berbagi cerita waktu kita senang.
0: Iya, aku tahu, Nara.
1: Kalau kamu lagi capek, bilang. Kalau kamu butuh waktu, bilang. Kalau kamu belum siap cerita, ya bilang. Jangan menghilang dan membiarkan orang lain menebak-nebak.
0: Maaf, Nara.
1: Ya, aku juga minta maaf.
0: Kok kamu minta maaf karena apa, Nara?
1: Karena aku terlalu cepat berpikir kalau kamu marah sama aku.
0: Ya, wajar sih.
1: Enggak, aku seharusnya nanya langsung ke kamu.
0: Dan aku harusnya menjawab.
1: Jadi, kita masih teman kan?
0: Pertanyaan macam apa itu,
1: jawab
0: Nara?
1: Jawab dulu.
0: Iya.
1: Serius?
0: Serius.
1: Syukurlah.
0: Tapi ada satu syarat ya, Nara.
1: Apa?
0: Jangan spam lagi ya chat aku.

0: Maka.
1: Nar, makasih ya.
0: Iya, sama-sama. Kalau kamu butuh cerita, aku siap dengerin. Cepet banget balasnya. Makanya jangan terlalu cepet nyimpulin. Hah?
1: Kadang orang diam bukan karena marah, kadang karena sedang bingung dengan dirinya sendiri.
0: Iya juga sih. Berarti pesan yang kemarin?
1: Aku sebenarnya sudah mau balas, tapi berkali-kali aku ketik, berkali-kali juga aku hapus.
0: Kenapa?
1: Aku gak tahu harus ngomong apa.
0: Kadang memang gitu. Kita ingin cerita, tapi tidak tahu mulai dari mana. Kita ingin minta bantuan, tapi takut dianggap merepotkan. Kita ingin menjelaskan, tapi takut tidak dimengerti. Oke, aku kirim satu pesan terakhir. Kalau suatu hari kamu belum bisa cerita semuanya, gak apa-apa. Cukup bilang kamu sedang tidak baik-baik saja.
2: Sudah baik kan dengan Raka?
0: Sudah?
2: Bagaimana rasanya?
0: Lega.
2: Kenapa?
0: Ya, karena ternyata yang aku takutkan selama ini emang cuma asumsi, Bu.
2: Nah,
0: ya aku jadi belajar sesuatu.
2: Apa tuh?
0: Ya, kita kan gak pernah benar-benar tahu apa yang sedang dialami sama orang lain.
2: Betul.
0: Jadi sebelum menyimpulkan, lebih baik kita bertanya
2: dan
0: mendengarkan.
2: Bagus.
0: Bu,
2: iya.
0: Kalau suatu saat ibu lagi punya masalah, ibu cerita juga ya sama aku.
2: Kenapa?
0: Ya karena aku juga mau belajar menjadi tempat cerita.
2: Ibu pegang kata-kata kamu. Kisah Nara dan Raka, kita belajar satu hal sederhana. Jangan terlalu cepat menyimpulkan perubahan seseorang. Seseorang yang diam belum tentu marah. Seseorang yang menjauh belum tentu membenci. Dan seseorang yang tidak membalas pesan belum tentu tidak peduli. Bisa jadi ada sesuatu yang sedang ia perjuangkan. Ada cerita yang belum sanggup ia sampaikan. Atau ada pesan yang sebenarnya sudah berkali-kali ia tulis, tetapi tidak pernah punya keberanian untuk dikirim. Karena itu, sebelum membuat kesimpulan, cobalah bertanya. Dan ketika seseorang akhirnya mau bercerita, jadilah pendengar.

Selamat pagi pendengar yang berada di kawasan Kepulauan Talaut, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Talaut, Anda ikuti melalui gelombang FM 101,2 MHz. Membawakan program siarannya untuk hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Dari kawasan Jalan Radio, Kota Melungwan.

0: Selamat pagi saudara pendengar pro, saudara Rita Laut dimanapun Anda berada. Kidung pujian rohani kami hadirkan menemani suasana pagi Anda, mengawali jumpa kita di kesempatan hari ini untuk Lintas Talaut Pagi edisi Senin 12 Oktober 2026. Sambil kita menantikan ajian mutiara pagi masih dengan kidung pujian rohani akan hadir untuk Anda di pagi hari ini.
1: Untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan

0: Baiklah saudara pendengar, Pro Satu RRI Talaut, tibalah saatnya kita akan ikuti Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, edisi Senin 12 Oktober 2026 bersama Ibu Pendeta Yustin C. T. Dirangga S. Pak MTL. Dan kepada Ibu Pendeta kami persilakan.
1: Baik Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi diberkati Tuhan, kita akan belajar lagi kebenaran firman Allah. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Bapa di sorga, Bapa yang sungguh baik dan teramat baik, yang selalu ada dan hadir memberkati kami, menuntun langkah-langkah kehidupan, sehingga hari ini Tuhan kami boleh bersaksi bahwa kami ada di hari ini bukan kuat gagah kami, tetapi semata-mata karena kasih dan cinta Tuhan. Ada hari baru, ada berkat baru, ada kehidupan baru. Karena itu Bapa, kami rindu mengawali hari ini dengan kami mau belajar firman Tuhan. Firman-Mu yang akan menjadi dasar hidup kami, firman-Mu yang akan terus memberkati kami dan mengarahkan langkah-langkah hidup kami selanjutnya. Kuduskan, sucikan kami Tuhan, agar kami layak memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kita membaca kebenaran firman Allah dalam kitab perjanjian baru, kitab Efesus pasal 4, satu ayat kita baca, ayatnya yang ke-29. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-29, firman Tuhan berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik dan membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Demikian saudara kebenaran firman Allah. Dan firman Tuhan ini diberi tema dari rumah untuk dunia tanpa bullying. Sekali lagi, dari rumah untuk dunia tanpa bullying. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kita hidup di zaman ketika anak-anak menghadapi banyak tantangan. Salah satu persoalan yang semakin memprihatinkan dalam dunia anak-anak adalah bullying atau perundungan. Bullying dapat terjadi di sekolah. Bullying dapat terjadi di lingkungan masyarakat. Bullying dapat terjadi di media sosial. Apa itu bullying, Bapak Ibu Saudara? Sebelum torang lebih jauh memahami firman Tuhan ini yang dibawa judul dari rumah untuk dunia tanpa bullying, torang mari mau cari tahu dulu apa itu bullying. Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, bullying adalah tindakan yang menyakiti, tindakan yang merendahkan, tindakan yang mengintimidasi atau mempermalukan orang lain. Dan itu dapat terjadi melalui perkataan, tindakan fisik, pengucilan, ataupun melalui media sosial. Saudara-saudara, mungkin ada anak yang datang ke sekolah dengan wajah tersenyum, tetapi di dalam hatinya tersimpan kesedihan. Mungkin ada anak yang terlihat baik-baik saja, tetapi sebenarnya takut bertemu dengan teman-temannya. Ada pula mungkin anak yang kehilangan rasa percaya diri karena terus-menerus dihina atau direndahkan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Efesus pasal 6 ayat 4, firman Tuhan mengingatkan kepada orang tua agar mendidik anak-anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mari kita baca Efesus pasal 6 ayatnya yang keempat, firman Tuhan bilang begini. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara pendengar, menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua bukan hanya membesarkan anak secara fisik, tetapi juga mendidik hati dan karakternya. Anak belajar bukan hanya melalui nasihat yang diberikan oleh orang tua, tetapi juga melalui apa yang mereka lihat setiap hari dalam kehidupan keluarga. Jika anak melihat orang tuanya berbicara dengan sopan, menghargai orang lain dan menyelesaikan masalah tanpa kekerasan, maka anak-anak belajar melakukan yang sama. Sebaliknya, saudara, jika anak-anak terbiasa melihat penghinaan, mendengarkan penghinaan, mendengarkan bentakan, melihat kekerasan atau kebiasaan yang merendahkan orang lain, ia akan menganggap perilaku tersebut sebagai sesuatu yang wajar atau biasa saja. Karena itu orang tua harus mencari teladan. Rumah hendaknya menjadi tempat anak merasa nyaman, diterima, didengarkan, dan dikasihi. Anak yang menghargai dirinya dan orang lain akan lebih mudah memahami bahwa setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Matius pasal 7 ayat 12, Tuhan Yesus mengajarkan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Sekali lagi saya bacakan ayat ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Tidak ada seorang pun yang ingin dihina, dipermalukan, dikucilkan, atau disakiti. Setiap anak ingin diterima, setiap anak ingin dihargai dan diperlakukan dengan baik. Karena itu, orang tua perlu mengajarkan kepada anak bahwa perbedaan bukan alasan untuk melakukan bullying. Orang tua perlu mengajarkan bahwa setiap anak memiliki fisik yang berbeda, dan itu karunia Tuhan. Setiap anak memiliki keluarga yang berbeda, memiliki latar belakang yang berbeda. Orang tua perlu menanamkan nilai-nilai seperti empati, kesabaran, kepedulian, kejujuran, penghormatan terhadap sesama. Saudara-saudara, bacaan kita Efesus pasal 4 ayat 29 mengajarkan kita bahwa perkataan memiliki kekuatan. Perkataan dapat menguatkan, tetapi juga dapat melukai.
2: Perkataan dapat membangun kepercayaan diri, tetapi juga dapat menghancurkan semangat orang lain. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika seorang anak menjadi korban bullying, ia belum tentu berani menceritakannya kepada orang tua. Karena ada anak yang takut dianggap lemah, sehingga walaupun dia bermasalah atau menghadapi persoalan, dia memilih untuk diam. Karena menurut dia kalau mau menceritakannya, dia dianggap lemah, sehingga dia menjadi kuat sendiri padahal sesungguhnya dia tidak mampu. Ada anak yang tidak mau menceritakan karena takut disalahkan. Takut disalahkan oleh orang tua. Ada anak yang takut orang tua marah. Oleh sebab itu, orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak. Luangkan waktu untuk bertanya bagaimana keadaanmu di sekolah. Menyenangkan atau tidak? Jika anak melakukan bullying, saudara, orang tua juga harus mendengarkan semua pihak dan kemudian membimbing anak untuk bertanggung jawab. Saudara, jangan menutupi kesalahan anak hanya demi menjaga nama baik keluarga. Ada banyak orang tua, saudara, yang ketika anaknya bersalah, menyembunyikan itu atau berpihak kepada anaknya, membela anaknya demi untuk nama baik keluarga. Saudara, nama baik keluarga tidak dibangun dengan menyembunyikan kesalahan, melainkan dengan keberanian untuk memperbaikinya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, mengatasi bullying bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja. Bukan hanya tanggung jawab orang tua. Bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah. Bukan hanya tanggung jawab gereja. Ataupun hanya tanggung jawab masyarakat. Tetapi semua unsur ini bekerja sama dengan baik untuk menciptakan lingkungan yang nyaman bagi anak-anak. Baik keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat. Saudara-saudara, orang tua jangan menganggap pendidikan karakter hanya sepenuhnya tanggung jawab sekolah. Sekolah juga membutuhkan dukungan orang tua, gereja, dan lingkungan. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah Dari Rumah untuk Dunia Tanpa Bullying. Mengajarkan kita bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari tempat yang sederhana, tempat yang kecil, yaitu keluarga kita masing-masing. Mengapa, saudara? Mengapa perubahan itu dimulai dari keluarga? Karena seorang anak ada dalam kehidupan keluarga, ada bersama orang tua, waktunya itu lebih lama daripada dia ada di sekolah, dia ada di gereja, atau di luar rumah. Saudara, jika ingin anak menghargai sesama, ajarkan penghargaan itu di rumah. Jika ingin anak melawan ketidakadilan, tunjukkanlah keberanian untuk membela yang benar. Jika ingin anak hidup dalam kasih, biarlah kasih Tuhan nyata dalam hubungan anggota keluarga sehari-hari. Saudara, mari kita menjadi orang tua yang bukan hanya memberikan masa depan yang baik bagi anak-anak, tetapi menjadi orang tua yang juga mampu membentuk hati yang baik di dalam diri mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang berkarakter. Demikian firman Tuhan, kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa.
1: Ya Allah Bapa di sorga, puji dan syukur kami sampaikan kepadamu. Allah di dalam nama Tuhan Yesus, yang penuh kasih setia dan rahmat, yang memperkenankan kami untuk menikmati kehidupan di hari ini. Terima kasih Tuhan, mengawali hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Kami diajar, kami diingatkan sebagai orang tua yang jadi orang bertanggung jawab ke dalam kehidupan keluarga, orang yang bertanggung jawab dalam kehidupan anak-anak, untuk senantiasa membentengi anak-anak kami, mempersiapkan mereka, mengajar, membimbing mereka jadi anak-anak yang tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan tapi anak-anak yang memiliki hati yang baik dan yang berkarakter, sehingga dari dalam rumah mereka keluar mereka tidak akan pernah menganggap orang lain sebagai yang tidak ada artinya. Mereka tidak akan menyakiti, merendahkan, mengintimidasi, memperlakukan, memukul, bahkan melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Apakah itu melalui perkataan, tindakan fisik, atau bahkan melalui media sosial. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami sebagai orang tua dalam pendampingan, pembimbingan, menasihati, mengajar anak-anak kami, sehingga kelak mereka menjadi generasi yang takut Tuhan, yang menjadi kebanggaan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami ada di hari ini, hari pertama di minggu yang akan kami tapaki. Tuhan, kami mau serahkan langkah-langkah juang kami di hari ini dalam setiap kerja tanggung jawab yang Tuhan berikan dan percayakan bagi kami. Dimanapun kami berada, Tuhan berkati di kantor, di rumah, di tempat usaha kami, di laut, di darat, di kebun, dalam perjalanan jauh ataupun dekat, Bapa berkati. Biarlah semuanya akan sukses dan berhasil, dan darinya kami boleh menikmati berkat-berkat yang dari Tuhan. Ajar kami Tuhan dengan penuh tanggung jawab mengelola berkat-berkat ini, dan kami boleh pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara. Tuhan berkati seluruh rakyat bangsa Indonesia. Tuhan jaga, lindungi kami. Jauhkan kami dari perpecahan, pertentangan. Jauhkan kami dari menganggap perbedaan itu adalah masalah. Tetapi biarlah kami hidup rukun dan damai. Dan kami memahami bahwa perbedaan itu adalah kekayaan. Sehingga persatuan dan kesatuan dapat terus terjaga. Dan bangsa kami menjadi bangsa yang besar, kuat dan kokoh. Kami berdoa untuk para pemimpin kami Tuhan, dari pusat sampai desa. Tuhan taruh hikmat surgawi atas mereka, sehingga mereka melakukan tanggung jawab kepemerintahan hanya untuk satu tujuan, masyarakat, rakyat bangsa Indonesia yang sejahtera, damai dan makmur. Terima kasih Bapa, kekuatan kesehatan menjadi milik bagian hidup mereka. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut Tuhan pun berkati. Biarlah hamba-hamba melakukan yang terbaik. Dan melalui di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Sehingga seluruh masyarakat Kabupaten Talaut dan Tinonda sampai Napumbaru, Tuhan diberkati dengan kehadiran para pemimpin kami yang bertanggung jawab. Terima kasih Bapa, kami berdoa
2: Untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu, orang sakit di rumah sakit, Tuhan kasihani mereka, sembuhkan mereka. Melalui tangan-tangan para medis, dokter, pakai mereka menjadi alat kasih-Mu. Obat-obatan, makanan, minuman, Tuhan kuduskan, sehingga mereka boleh menikmati kesembuhan. Yang sedang memikul pergumulan yang berat, Tuhan, Kau mampukan mereka untuk menjalaninya dengan penuh kesabaran, ketabahan, dan kesetiaan, sehingga mereka boleh melewatinya dan mereka boleh menjadi pemenang. Orang tua lanjut usia, janda duda, anak yatim piatu, fakir miskin, Tuhan beri mereka kekuatan, kesehatan, keselamatan, sukacita. Bahkan Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Kami berdoa untuk generasi-generasi muda kami, Bapa, dalam perjalanan hidup mereka di masa kanak-kanak, remaja, pemuda. Tuhan berkati mereka, bentuk mereka menjadi anak-anak kebanggaan hati-Mu. Masa depan mereka ada dalam tangan-Mu, dalam rancangan damai sejahtera-Mu. Jauhkan Tuhan mereka dari pergaulan-pergaulan bebas yang akan merusak iman dan masa depan mereka. Hamba-hamba-Mu Tuhan yang Tuhan percayakan dalam tanggung jawab di RRI Pro 1 Talaut ini, Tuhan berkati dengan kekuatan, kesehatan, hikmat surgawi mengalir atas mereka, sehingga mereka melakukan tanggung jawab dengan baik dan benar untuk bangsa Indonesia melalui RRI Pro 1 Talaut. Tuhan memberkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak, orang tua, dimanapun mereka berada, jauh dekat dengan mereka, selalu dalam penjagaan dan pengawalan Tuhan. Hamba-Mu Ibu Kekasih, Ibu Julianti, Malensang, teknisi, bahkan honorer Tuhan, dari pagi sampai beberapa saat ke depan, yang telah berkarya untuk tanggung jawab ini, Tuhan berkati. Hidup kami sepanjang hari ini, Tuhan, kami mau taruh ke dalam tangan kasih-Mu. Terpuji nama-Mu, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.

Demikian saudara pendengar Pro Saudari Telaut, kita sudah ikuti Mutiara Pagi bersama Ibu Pendeta Yustin J.T. Dirangga S.Pak.M. Teol. Pada Ibu Pendeta kami ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, juga memberkati kita semua yang mengikuti Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya saudara pendengar Pro Saudari Telaut, masih akan kami hadirkan untuk Anda Kidung Pujian Rohani sambil menantikan penyampaian Warta Berita Daerah Pagi yang akan kita ikuti bersama Pro 1 RRI Manado.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Oke, baiklah saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut, kita akan bergabung bersama Pro Satu RRI Manado untuk ikuti penyampaian Warta Berita Daerah Pagi.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi.
1: Dan sektor yang paling unggul di Kabupaten Kepulauan Talaut yang memberikan kontribusi PDRB terbesar di Talaut itulah sektor perkebunan.
0: Warta Berita Daerah Pagi edisi Senin 12 Oktober 2026 selengkapnya bersama saya Priscila Balebu. Pendengar, kita ke informasi yang pertama, diversifikasi kelapa menjadi beragam produk bernilai tambah menjadi salah satu hal yang diperkenalkan dalam World Coconut Day 2026 di Manado.
2: PT Sasa Inti turut berpartisipasi dalam International Coconut Exhibition yang menjadi bagian dari rangkaian World Coconut Day 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Melalui pameran ini, PT Sasa memperkenalkan beragam produk olahan kelapa kepada peserta dari dalam maupun luar negeri, sekaligus menunjukkan potensi diversifikasi komoditas kelapa Indonesia. Chief Manufacturing Officer PT Sasa Inti, Snowerdi Sumardi, mengatakan, keikutsertaan perusahaan dalam pameran tersebut menjadi kesempatan untuk memperluas pengetahuan masyarakat mengenai berbagai produk turunan kelapa.
3: Kita tahu bahwa peserta dari event ini tidak hanya dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri. Kami secara tidak langsung memperkenalkan bahwa kelapa di Indonesia itu bisa dikonversikan untuk menjadi berbagai produk. Tidak hanya santan, tapi juga bisa berupa desiccated coconut, bisa berupa concentrate water coconut, atau sampai dengan minyak. Jadi kita mencoba memperluas pengetahuan orang mengenai diversifikasi dari produk kelapa yang dihasilkan di Indonesia.
2: Partisipasi pelaku industri dalam World Coconut Day 2026 diharapkan turut memperkenalkan potensi kelapa Indonesia serta mendorong pengembangan produk olahan bernilai tambah di pasar yang lebih luas. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, Wali Kota Tomohon letakkan batu pertama pembangunan TK Negeri Tondango.
4: Wali Kota Tomohon Karol Sendok meletakkan batu pertama pembangunan unit sekolah baru TK Negeri Tondango, Kecamatan Tomohon Selatan. Sendok mengatakan pendidikan anak usia dini merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi yang berkualitas. Karena itu pembangunan sarana pendidikan harus mendapat dukungan bersama agar dapat diselesaikan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya pembangunan TK Negeri Tondango juga sejalan dengan salah satu program prioritas pemerintah pusat, yakni peningkatan kualitas layanan pada satuan pendidikan anak usia dini.
5: Anak usia dini ini berada pada fase golden age, dan seperti tadi disampaikan, TK yang akan dibangun ini luar biasa megahnya. Tadi laporan di Kota Tomohon baru ada dua, di Taratara dengan di Tondango. Bersyukur Tondango, Tomohon Selatan boleh ada. Tantangan juga seperti tadi disampaikan oleh Bu Pendeta, di mana menjadi tugas bersama tentu pemerintah dan gereja, di mana mengisi ini TK negeri ini luar biasa, kita bisa mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
4: Ia berharap pembangunan gedung TK Negeri Tondango yang dirancang megah tersebut dapat berjalan lancar hingga selesai. Pemerintah Kota Tomohon juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan mendukung pembangunan fasilitas pendidikan tersebut agar nantinya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh anak-anak dan masyarakat setempat. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: OJK Sulutgo terus mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.
6: Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Utara dan Gorontalo, OJK Sulutgo, terus mendorong masyarakat untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Saat membuka Bulan Inklusi Keuangan 2026 di Museum Negeri Sulawesi Utara pada Sabtu pagi, Kepala OJK Sulutgo, Robert Sianipar, mengatakan, berdasarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan atau SNLIK 2026, indeks inklusi keuangan nasional mencapai 93,61%. Meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 92,74%. Menurut Robert Sianipar, peningkatan ini menunjukkan semakin banyak masyarakat yang telah mengakses produk dan layanan jasa keuangan formal. Melalui Bulan Inklusi Keuangan BIK 2026, OJK bersama pemerintah daerah, industri jasa keuangan mengajak masyarakat lebih mengenal produk dan layanan jasa keuangan.
7: Oleh sebab itu, OJK bersama Kementerian Lembaga pada kesempatan kali ini menginisiasi Bulan Inklusi Keuangan atau BIK. Dan melalui BIK ini kita ingin mengajak masyarakat luas, Pak Sekda, untuk lebih mengenal produk dan layanan keuangan dari lembaga jasa keuangan yang formal. Ini rangkaian kegiatan ini kita sudah laksanakan sejak bulan September akhir, bulan literasi. Bulan ini kita masuki bulan inklusi keuangan. Tadi tujuannya sederhana, kita ingin agar masyarakat semakin mudah mengakses layanan keuangan dan paham memilih produk layanan keuangan.
6: Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Galang, menyambut baik pelaksanaan pembukaan Bulan Inklusi Keuangan di Museum Negeri Manado. Selain sosialisasi inklusi keuangan, juga mengenalkan museum kepada para siswa.
8: Hari ini pun saya pikir tujuannya sama. Selain literasi keuangan yang diperkenankan kepada masyarakat Sulawesi Utara, juga kepada anak-anak dan siswa kita, juga termasuk mengajak mereka untuk berkunjung ke museum. Kami merasa sangat terhormat sekali dipilihnya tempat ini sebagai tempat pelaksanaan kegiatan. Mudah-mudahan sering-sering, Pak. Mumpung ini masih gratis, Pak. Sering-sering, ya selain memang edukasi yang kita berikan kepada para pelajar, masyarakat Sulawesi Utara, juga memperkenalkan bahwa di Provinsi Sulawesi Utara ini sudah terdapat satu tempat yang bisa kita kunjungi, yang dimana dengan mengunjungi satu tempat itu, gambaran tentang Provinsi Sulawesi Utara sudah bisa kita ketahui.
6: Pembukaan BIK Sulut 2026 di Museum Negeri Sulawesi Utara diwarnai dengan Sumba Bersama dan dilanjutkan dengan kunjungan ke museum. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Mendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Senator Insinyur Stefanus Banlio MAP menggelar syukuran HUT ke-22 DPD RI.
9: 1 Oktober tahun 2026, 20 tahun berdirinya Dewan Perwakilan Daerah DPD Republik Indonesia memperingati HUT DPD RI tahun 2026. Senator DPD RI Dapil Sulawesi Utara Insinyur Stefanus Banlio MAP menggelar syukuran di kantor perwakilan DPD RI Sulawesi Utara. Senator Stefanio mengatakan DPD RI akan selalu menjembatani aspirasi serta kepentingan masyarakat dan daerah di pusat.
10: Di kantor DPD RI perwakilan Provinsi Sulawesi Utara boleh mensyukuri bersama organisasi kemasyarakatan desa Provinsi Sulawesi Utara, hadir juga kepala bidang kelembagaan desa Dinas PMDD Provinsi Sulawesi Utara. Dengan syukuran ini, biarlah DPD RI selalu menjembatani aspirasi dan kepentingan masyarakat dan daerah di pusat, termasuk ekstensi organisasi kemasyarakatan desa. Atas nama pimpinan DPD RI, kami ucapkan sekali lagi salut dan bangga karena Bapak Ibu boleh bersama-sama dalam acara syukuran HUT ke-22 DPD RI.
9: Adapun tema yang diangkat yakni dari daerah untuk Indonesia. Roy Pesak melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Pagi, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita beralih ke informasi lainnya. Perilaku korupsi di Indonesia justru lebih banyak kepada mereka yang mampu secara ekonomi.
11: Salah satu faktor perilaku koruptif di penyelenggara negara antara lain ketamakan dan tidak pernah merasa cukup. Pemerhati dan akademisi Idris Wahsua mengatakan, korupsi yang memunculkan kerugian negara oleh penyelenggara secara individu, pelaku bukan orang miskin. Selain itu, gaya hidup hedonisme juga memunculkan perilaku koruptif di pemegang jabatan atau kekuasaan.
12: Khususnya dalam konteks tindak pidana korupsi kerugian negara ya, kalau bicara tamak ini kan biasanya ada hubungannya dengan dimensi ekonomi ya, uang, harta gitulah ya. Nah kalau pejabat-pejabat negara yang korupsi itu kan bukan orang-orang miskin itu kan. Secara ekonomi sebetulnya kebutuhan dasarnya itu lebih dari apa, dari cukup. Ya, tapi dasar ya tamak tadi ya, rakus ya, tidak pernah merasa cukup, Terus moral yang kurang kuat menghadapi godaan, ya, sehingga itu yang kemudian menjadi apa dorongan untuk melakukan perilaku koruptif.
11: Sementara di level lainnya, secara individu, rata-rata orang punya perilaku koruptif, seperti sengaja datang terlambat di tempat bekerja. Menginginkan kemudahan dalam pengurusan administrasi, tidak mau berlelah antri dan menunggu, kemudian memberi uang telah menciptakan perilaku koruptif. Audi Kandores melaporkan.
0: Pendengar, koordinator UPTD Samsata Laut ajak warga taat bayar pajak kendaraan bermotor.
13: Koordinator UPTD Samsat Kabupaten Kepulauan Talaut Maria Isia Gumansalangi mengajak seluruh masyarakat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan sekaligus dukungan terhadap pembangunan di daerah. Gumansalangi mengatakan pembayaran pajak kendaraan bermotor merupakan kewajiban setiap pemilik kendaraan. Selain menghindari denda akibat keterlambatan, pajak yang dibayarkan masyarakat akan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
14: Diajak kepada seluruh masyarakat khususnya di Kepulauan Talaut, mari torang bayar pajak demi kemajuan daerah Kabupaten Kepulauan Talaut.
13: Ia juga mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan Samsat sesuai dengan jadwal pelayanan dan tidak menunda pembayaran hingga melewati masa berlaku pajak kendaraan. Menurutnya, kesadaran masyarakat dalam mematuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor sangat penting untuk meningkatkan pendapatan daerah serta mendukung pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. UPTD Samsat Kabupaten Kepulauan Talaut berharap partisipasi aktif masyarakat dalam membayar pajak kendaraan terus meningkat sehingga pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan di daerah dapat berjalan dengan optimal. Marsuki Pengero melaporkan.
0: Kepala DKPP Talaut mengatakan komoditas perkebunan jadi penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Kepulauan Talaut.
13: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Kepulauan Talaut Dirman Gumolung mengatakan sektor perkebunan masih menjadi sektor unggulan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap produk domestik regional bruto PDRB Kabupaten Kepulauan Talaut. Menurut Dirman, komoditas perkebunan yang menjadi andalan daerah meliputi tanaman pala, kelapa, dan cengki. Ketiga komoditas tersebut selama ini menjadi sumber penghasilan utama bagi masyarakat sekaligus berperan penting dalam menggerakkan perekonomian daerah.
1: Dan sektor yang paling unggul di Kabupaten Kepulauan Talaut yang memberikan kontribusi PDRB terbesar di Talaut itulah sektor perkebunan, yaitu tanaman kelapa, pala, dan cengki. Yang sekarang lagi tanaman kelapa yang harga kopra semakin meningkat.
13: Dia menjelaskan potensi perkebunan di Talaut masih sangat besar sehingga perlu terus dikembangkan melalui peningkatan produktivitas, kualitas hasil panen, serta dukungan bagi para petani. Ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat terus bersinergi dalam memajukan sektor perkebunan agar mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaut. Dari Melungwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengarau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Pagi edisi Senin 12 Oktober 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado Pagi ini. Saya Priscila Balebu.

0: Pendengar, esensi buku kali ini akan membahas buku yang berjudul Aruna dan Lidahnya. Merupakan novel karya Laksmi Pamunjak yang memadukan eksplorasi kuliner, persahabatan, cinta, dan intrik politik dalam sebuah cerita yang memikat. Novel ini membawa pembaca dalam perjalanan Aruna, seorang ahli wabah, yang melakukan perjalanan ke berbagai kota di Indonesia untuk menyelidiki kasus flu burung sambil menjelajahi kekayaan kuliner Nusantara. Aruna Rai adalah tokoh utama, seorang wanita yang cerdas, berjiwa bebas, dan memiliki kecintaan mendalam terhadap makanan. Ia mendapatkan tugas untuk menyelidiki kasus flu burung yang mencurigakan di berbagai wilayah Indonesia. Dalam perjalanan ini, Aruna tidak sendirian. Ia ditemani dua sahabatnya, Bono, seorang koki berbakat, dan Nat, seorang kritikus makanan dan penulis. Kemudian ada Faris, rekan kerja lama Aruna, juga bergabung dalam perjalanan ini. Keempat karakter ini membawa dinamika unik ke dalam cerita. Persahabatan Aruna dengan Bono dan Nat terasa hangat dan penuh humor. Sementara hubungan Aruna dan Faris menghadirkan ketegangan emosional karena masa lalu mereka yang belum terselesaikan. Melalui perjalanan Aruna, Laksmi Pamunjak menggambarkan keragaman kuliner Indonesia dengan detail yang menggiurkan. Dari soto Lamongan hingga rawon, pembaca diajak merasakan kelezatan setiap hidangan melalui deskripsi yang kaya. Makanan tidak hanya menjadi elemen cerita, tetapi juga menjadi simbol yang merefleksikan budaya, identitas, dan kenangan. Dalam setiap kota yang mereka kunjungi, Aruna dan teman-temannya tidak hanya mencicipi makanan lokal, tetapi juga berinteraksi dengan masyarakat setempat, memberikan pembaca wawasan tentang kehidupan di berbagai daerah di Indonesia. Di balik eksplorasi kuliner, novel ini juga menyelipkan kritik sosial dan politik. Kasus flu burung yang sedang diselidiki Aruna ternyata memiliki lapisan intrik yang lebih dalam, termasuk kemungkinan korupsi dan manipulasi data oleh pihak-pihak tertentu. Laksmi menggunakan cerita ini untuk menggambarkan realitas dunia kerja dan politik di Indonesia dengan segala kompleksitas dan ketidakadilannya. Aruna, yang awalnya hanya ingin fokus pada tugasnya, mulai menyadari bahwa pekerjaannya bukan sekedar tugas administratif, melainkan bagian dari permainan politik yang lebih besar. Konflik ini menantang prinsip dan idealisme Aruna, menambah dimensi emosional pada cerita. Selain persahabatan dan intrik, Aruna dan Lidahnya juga mengeksplorasi tema cinta dan pencarian diri. Hubungan Aruna dengan Faris menggambarkan dinamika cinta yang rumit, penuh dengan rasa sakit, penyesalan, dan kesempatan kedua. Di sisi lain, perjalanan kuliner Aruna menjadi perjalanan untuk memahami dirinya sendiri, keinginannya, dan apa yang benar-benar penting dalam hidup. Kesimpulannya, pendengar, Aruna dan Lidahnya adalah perpaduan sempurna antara cerita perjalanan, eksplorasi kuliner, dan refleksi sosial. Dengan gaya bahasa yang indah dan deskripsi yang hidup, Laksmi Pamunjak berhasil menghidupkan setiap karakter, hidangan, dan latar dalam cerita. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk menghargai keberagaman budaya Indonesia dan mengeksplorasi rasa dalam arti yang lebih luas. Buku ini cocok bagi pecinta kuliner, penikmat cerita dengan konflik emosional yang mendalam, atau siapa saja yang ingin mengenal kekayaan budaya Indonesia melalui makanan. Aruna dan Lidahnya mengingatkan bahwa makanan bukan hanya soal rasa, tetapi juga cerita, kenangan, dan hubungan antar manusia. Demikian esensi buku Aruna dan Lidahnya dari RRI untuk Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Selamat pagi saudara pendengar Pro 1 Rita Laut di kesempatan pagi hari ini. Di Lintas Talaut Pagi edisi Senin 12 Oktober 2026 kami hadirkan untuk Anda citizen journalism ya. Jadi Anda bisa bergabung bersama kami untuk berbagi informasi dari wilayah Anda masing-masing. Informasi mengenai berbagai hal yang tentunya perlu untuk diketahui publik dapat Anda informasikan bersama Pro 1 Rita Laut untuk pagi hari ini. Ditunggu kebersamaan dari Anda hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Jadi silakan bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 081347494180. Anda bisa bergabung untuk berbagi informasi yang perlu diketahui publik. Informasi mengenai berbagai hal tentunya dapat Anda bagikan bersama kami pagi hari ini. Silakan bergabung, ditunggu kebersamaan dari Anda sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sebagai informasi untuk Anda saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, di musim kemarau saat ini Dinkes Talaut ingatkan warga untuk mewaspadai ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaut, Susanti Esing, mengingatkan masyarakat agar menjaga kesehatan dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat selama musim kemarau. Selain itu, warga juga diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami batuk, pilek, demam, atau sesak napas, terutama jika keluhan semakin berat. Dinas Kesehatan berharap masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan menjaga daya tahan tubuh agar tetap sehat selama musim kemarau.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Bayangkan, pagi yang segar, udara yang bersih, sungai yang jernih, dan pepohonan hijau yang rindang. Indah bukan? Tapi, apa jadinya jika lingkungan kita kotor? Sampah menumpuk, air tercemar, dan udara penuh polusi. Semua ini bukan sekedar ancaman, tapi kenyataan yang bisa kita cegah, mulai dari diri sendiri. Menjaga lingkungan itu mudah. Buang sampah pada tempatnya. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Daur ulang barang yang bisa kita gunakan kembali. Tanam pohon untuk udara yang lebih segar. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Kebersihan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Dengan langkah kecil, kita bisa menciptakan perubahan besar untuk bumi yang lebih sehat. Ayo, mari jaga kebersihan lingkungan, karena bumi yang sehat adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang.

Ya, saudara pendengar Pro Soteri Talaut, kami berikan kesempatan untuk Anda berbagi informasi pagi hari ini. Informasi yang tentunya perlu diketahui publik dapat Anda bagikan bersama Pro 1 RRI Talaut. Kami tunggu kebersamaan Anda melalui WhatsApp di 081347494180. Dan saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, sebagai informasi untuk Anda kali ini, ya masih informasi yang kami kutip dari portal resmi RRI. Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, aktivitas nelayan menyisir pantai untuk mencari ikan masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pesisir di Kabupaten Kepulauan Talaut. Dengan peralatan sederhana, nelayan berusaha mendapatkan ikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga setiap hari. Bagi sebagian nelayan, mencari ikan bukan sekedar pekerjaan tetapi juga cara bertahan hidup di tengah kebutuhan rumah tangga yang terus berjalan. Aktivitas menyisir pantai dan mencari ikan dilakukan untuk mendapatkan hasil tangkapan yang bisa dikonsumsi bersama keluarga. Menurut salah satu nelayan, Arman,

mencari ikan di pesisir pantai untuk kebutuhan makan keluarga. Walaupun hasilnya tidak selalu banyak, tetapi setidaknya bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aktivitas tersebut mencerminkan kedekatan masyarakat pesisir talaut dengan laut yang menjadi sumber pangan sekaligus menopang kehidupan. Di tengah berbagai tantangan, laut tetap menjadi harapan bagi nelayan untuk memenuhi kebutuhan keluarga meskipun hasil tangkapan bergantung pada kondisi cuaca dan ketersediaan ikan.

Esensi buku Laut Bercerita. Pendengar, buku Laut Bercerita karya Leila S. Tudori adalah sebuah novel yang memukau, yang menghadirkan kisah penuh intrik dan sejarah kelam Indonesia. Berlatar belakang periode 1965 dan masa pemerintahan Orde Baru, buku ini menggambarkan liku-liku kehidupan keluarga dan masyarakat yang terpukul oleh peristiwa G30 SPKI. Cerita pun dimulai dengan peristiwa G30 SPKI yang mengguncang Indonesia pada tahun 1965. Dalam suasana kekacauan politik tersebut, sekelompok orang tua ditangkap, meninggalkan anak-anak mereka dalam keadaan terlantar. Salah satu anak tersebut adalah Dimas Suryo yang kelak menjadi tokoh sentral dalam novel ini. Novel ini memadukan kisah fiksi dengan latar belakang sejarah yang kuat, menciptakan narasi yang mendalam dan mengikat. Kehidupan anak-anak yang ditinggalkan orang tua mereka, termasuk Dimas, menjadi fokus utama dan pembaca diajak melihat dunia mereka yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Pemilihan latar belakang di Pulau Buru memberikan nuansa yang khas dalam novel ini. Pulau tersebut dijadikan tempat pembuangan bagi para tahanan politik dan kehidupan mereka di sana memberikan perspektif yang berbeda tentang perjuangan dan ketahanan manusia dalam menghadapi penderitaan. Penulis dengan cermat menggambarkan karakter-karakter yang kompleks dan multidimensional. Setiap tokoh memiliki lapisan emosi dan motivasi yang memperkaya alur cerita. Dimas, dengan kecerdasannya dan semangatnya, menjadi penghubung antara masa lalu dan masa kini. Melalui setiap kejadian dan interaksi antar karakter, novel ini mengupas lapisan sejarah yang terkadang diabaikan atau dilupakan. Pembaca pun diajak untuk merenung tentang kompleksitas politik dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Buku Laut Bercerita juga menyoroti pentingnya cerita dan narasi dalam menyampaikan pesan-pesan sejarah. Di tengah represi politik, masyarakat di Pulau Buru menjaga warisan lisan dan cerita-cerita sebagai bentuk resistensi terhadap penghilangan identitas mereka. Keindahan prosa dari Leila S. Tudori mampu menggambarkan pemandangan dan perasaan dengan sangat mendalam. Setiap kalimatnya dirangkai dengan indah, menciptakan atmosfer yang kaya dan mendalam. Gaya bahasa yang digunakan memberikan nuansa kesan sastra yang mengikat. Secara keseluruhan,

Buku ini tidak hanya sebuah novel sejarah, tetapi juga cerminan tentang kekuatan manusia dalam menghadapi cobaan. Melalui kisah-kisahnya, novel ini mengajak pembaca untuk mengenang dan belajar dari masa lalu, sekaligus merenungkan makna kebebasan dan keadilan dalam sebuah masyarakat. Demikian esensi buku Laut Bercerita, karya Leila S. Chudori, dari RRI untuk Indonesia.

Hiu dikenal sebagai hewan laut yang menakutkan dengan gigi tajam dan terkenal buas di lautan. Tapi siapa sangka, tidak semua hiu menakutkan loh. Ada juga hiu paus seperti Shirley yang justru terkenal ramah, jinak, dan bersahabat dengan manusia. Shirley adalah nama yang diberikan warga desa Batubarani, Gorontalo, untuk salah satu hiu paus jinak yang sering muncul di perairan mereka sejak tahun 2016. Meski namanya tetap Shirley, hiu paus bisa berbeda dan dikenali dari pola bintik unik di tubuhnya. Total tercatat ada 60 individu berbeda di wilayah ini. Shirley dikenal ramah dan sering mendekati perahu nelayan, menjadikannya ikon wisata laut Gorontalo, dan pada tahun 2024, ia sempat menghilang 2 pekan lalu kembali pada 11 Juni dan disambut antusias masyarakat dan wisatawan. Selain Shirley, ada juga loh hiu paus lain bernama Bima yang sama populernya. Keduanya menjadi simbol konservasi laut dan daya tarik wisata edukatif di Gorontalo.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, masih ada waktu bagi Anda yang punya informasi yang perlu diketahui publik, langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 081347494180. Ditunggu kebersamaan dari Anda semua hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Ya, dan saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, informasi selanjutnya saudara pendengar, Bupati Kepulauan Talaut Weli Tita menegaskan bahwa remaja gereja memiliki peran strategis dalam memperkuat iman, membangun karakter, serta berkontribusi bagi pembangunan daerah. Bupati mengatakan remaja merupakan generasi penerus gereja, masyarakat, bangsa, dan daerah. Karena itu pembinaan iman dan karakter perlu menjadi perhatian bersama, baik oleh gereja, keluarga, maupun pemerintah. Bupati menekankan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi harus diimbangi dengan pembangunan spiritual, mental, dan karakter generasi muda melalui sinergi gereja, keluarga, dan pemerintah. Remaja diharapkan tumbuh menjadi generasi yang beriman, berkarakter, dan mampu mengambil bagian dalam pelayanan gereja serta pembangunan Kabupaten Kepulauan Talaut.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

sebuah perkawinan. Anak-anak indah yang Tuhan titipkan bagi sepasang suami istri. Ketika perceraian tidak dapat dielakkan, anak-anak jangan dikorbankan. Keberhasilan sebuah perkawinan adalah ketika kita memberikan kebahagiaan kepada anak kita. Stop perceraian, selamatkan perkawinan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut. Masih ada waktu untuk Anda yang punya informasi yang perlu diketahui publik, dapat bergabung bersama Pro 1 RRI Talaut melalui WhatsApp di 081347494180. Kami nantikan kebersamaan Anda hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Ya, dan saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, informasi selanjutnya saudara, ya, Pulau Sara masih menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Keindahan alam dan suasana pantai yang menenangkan menjadi daya tarik bagi warga untuk bersantai sekaligus melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Pulau yang berada di wilayah Kepulauan Talaut ini menawarkan suasana alam yang cocok untuk berkumpul bersama keluarga, menikmati pemandangan laut, hingga menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat. Keberadaan Pulau Sara menjadi potensi wisata daerah yang perlu tentunya dijaga bersama, terutama dengan menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian alam agar tetap nyaman dikunjungi masyarakat. Dengan keindahan alam yang dimiliki, Pulau Sara diharapkan terus menjadi destinasi wisata pilihan sekaligus kebanggaan masyarakat Kepulauan Talaut.

Pulau Sara adalah pulau tak berpenghuni yang ada di ujung utara Negara Kesatuan Republik Indonesia, tepatnya di Kecamatan Lirung. Telah diresmikan sebagai salah satu kawasan wisata Porodisa, sebutan lain dari Kabupaten Kepulauan Talaut. Saraa dalam bahasa daerah artinya tertimpa dari pelarian ular raksasa. Pulau ini menawarkan pemandangan gradasi tiga warna air laut yang indah. Selain itu, pasir pantai Pulau Sara juga acap kali disebut dengan powder sands karena berwarna putih dan lembut bagaikan tepung. Di balik keindahan alam yang dapat dinikmati oleh setiap pengunjung, tersirat kisah sedih menjadikan pulau ini terbelah menjadi Sara kecil dan Sara besar. Konon, menurut legenda, dahulu kala pulau ini terdiri dari satu bagian. Terbelahnya pulau ini bermula dari seekor ular raksasa yang sedang mengejar tunangannya yang bernama Woing Sangiang. Saat dalam pengejaran, ular raksasa tersebut tidak sengaja memakan batu api yang dikiranya makanan yang membuatnya meronta-ronta dan mengakibatkan ekornya menghantam Pulau Sara dan menjadikan pulau ini terbelah menjadi dua bagian yang saat ini dikenal dengan nama Pulau Sara Kecil dan Sara Besar.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Tol Laut. Sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk berbagi informasi. Saatnya kita akan jelang untuk penyampaian warta berita sentral yang akan kita ikuti bersama Pro 3 RRI di Jakarta tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Ya, masih ada tersisa 2 lagu lagi sebelum kita bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Ya, semoga bisa berikan semangat baru untuk Anda semua dalam menjalani aktivitas di hari ini.

0: aja.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kemampuan dan keahlian.
1: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kita kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
2: Dari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutla yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh Arab Saudi menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
0: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
3: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik.